0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, hal yang paling menakutkan ketika seseorang memasuki usia senja adalah rentan terserang penyakit hingga sakit-sakitan. Tua itu pasti, tapi tua yang renta adalah sebuah pilihan. Tua sehat tanpa sakit-sakitan. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang tua sehat tanpa sakit-sakitan. Bersama konsultan medis PT Soman Indonesia, Dr. Grace Maria Salindeho. Beliau adalah dokter yang dikenal sebagai konsultan medis PT Soman Indonesia dan juga dokter keluarga BPJS Kesehatan. Apa kabar Dr. Grace?
2: Iya, tetap sehat berkualitas, Nana.
1: Oke, dok, kenapa seseorang yang berusia lanjut lebih mudah terserang penyakit? Dan umumnya penyakit apa yang memang seringkali dijumpai nih, dok?
2: Iya, kita tahu semakin hari tubuh kita itu menuju ke tua, bukan semakin muda.
1: Benar.
2: Nah, semakin sel itu menua, semakin mudah, semakin rentan dia terkena atau terserang penyakit. Itu dasarnya dulu kita pahami. Dan tua itu tidak bisa kita hindari, karena setiap hari kita menjadi tua. Nah, umumnya di usia tua, penyakit-penyakit yang mudah kita jumpai itu yang seperti sekarang banyak yang kita dengar. Contoh yang pertama adalah hipertensi, ya. Yang kedua adalah artritis atau radang sendi. Yang ketiga, stroke, ya. Keempat, penyakit paru obstruksi kronis. Apa sih itu PPOK? PPOK adalah sesak napas yang dialami oleh seseorang di usia tuanya. Yang kelima, diabetes mellitus, ya. Keenam, kanker di usia tua itu semakin banyak, lebih banyak daripada di usia-usia muda. Yang ketujuh, jantung koroner. Penyakit jantung koroner di usia tua itu sudah semakin meningkat dan menduduki posisi pertama kematian di seluruh dunia. Yang kedelapan, penyakit di usia tua juga kita banyak jumpai, yaitu batu ginjal. Kesembilan, terjadinya kegagalan dari fungsi jantung kita memompakan darah ke seluruh tubuh yang disebut gagal jantung. Dan yang terakhir adalah gagal ginjal. Dan kasus di rumah sakit di cover oleh BPJS Kesehatan untuk gagal ginjal itu 100%. Tetapi BPJS Kesehatan sekarang mencegah terjadinya gagal ginjal. Jadi ke-10 penyakit ini adalah penyakit yang terbanyak di usia lanjut.
1: Oke. Nah, lalu dok, jika sel yang sehat adalah kunci untuk tetap sehat ya dok ya, apa sebenarnya memang bisa ditawarkan oleh Soman?
2: Iya, Soman bukan obat. Soman adalah jamu tetes herbal yang mempunyai fokus ke sel, yaitu menyehatkan, memperbaiki, dan meregenerasi. Meregenerasi artinya membuat sel yang rusak menjadi sehat kembali. Nah, di dalam membantu pengobatan penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, Soman ini mempunyai daya baik. Dia terbukti memiliki daya hambat untuk pertumbuhan bakteri, mengaktifkan daya tahan kita, dan memperbaiki jaringan yang rusak akibat infeksi ataupun kerusakan-kerusakan yang disebabkan proses penuaan.
1: Oke.
2: Nah, khususnya dalam penyakit degeneratif, karena kita berbicara di dalam usia lanjut, Soman ini dapat melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh kita, sehingga oksigen itu dapat dibawa dengan baik ke seluruh pembuluh darah. Makanan pun dibawa dengan baik ke seluruh pembuluh darah, dan efeknya organ tubuh kita menjadi tetap sehat. Demikian cara kerja Soman.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda umur rata-rata orang yang tinggal di Monaco harapan hidupnya mencapai 90 tahun. Kuncinya hidup sehat dari alam. Bagaimana dengan Anda? Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Nenek peot naik kereta, nenteng bakul berisi manggis, udah tua terus pakai renta. Wah, itu benar-benar tragis. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-3211-7777.
4: 105.4 Radio Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya itu udah kayak ngambang. Saya ketemu Soman 2 bulan yang lalu. Oh ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak.
9: Siapa, Pak?
8: Pak Lukman.
9: Usia berapa, Pak?
8: Usia 61.
9: Tinggal di mana, Pak?
8: Selok Dalam, L3.
9: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik, Pak?
8: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
9: sebelum
8: ya.
9: Bapak minum Vitalik itu kayak apa, Pak? Stamina Bapak?
8: Ya, loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu, aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus ya.
9: Saat berhubungan gimana, Pak?
8: Nah, itu ya tahan betul tuh. Bisa sampai 2-3 kali sih. Sampai siang malam lah. Sebentar ya, anu lagi ya kan. Kan aku dengar di radio, tiap malam tuh buka radio. Jadi ya aku coba beli tuh ya. Ya syukur lah, lama aku beli ini aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya anda setia, beli itu terus ya. Banyak tetanggaku yang udah bisa, nanti aku ceritain semua. Reaksinya ya bukan main, memang hebat.
9: Makasih Pak Lukman ya.
8: Oke.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro.
10: Netra Pro.
5: Bersama Dr. Robert.
11: Jangan salah, katarak kan konotasinya dengan orang tua kan. Tapi ada katarak yang anak kecil ada itu. Bawaan soal itu. Jadi cacat dari dalam kandungan biasanya karena infeksi toksoplasma, rubella. Itu bikin mata jadi apa? Katarak dari bawaan, rubella terutama. Sorry, bukan toksoplasma, rubella.
12: Rubella ya, virus rubella ya.
11: Jadi ibunya hamil kena rubella, nah itu bayinya lahir bisa sudah. Begitu lahir udah katarak.
12: Langsung kena katarak.
11: Iya, gitu.
12: Tapi matanya sebenarnya kalau dioperasi masih bisa.
11: Nah, biasanya begitu lahir dokter harus segera dioperasi kataraknya, karena kalau dia terlanjur nggak dioperasi, dokter didiemin dulu. Kan sensor mata itu harusnya begitu lahir dia terima sensor. Otak itu memproses image-nya jadi gambaran di otak. Nah, kalau dia telat nanti jadi ini. Apa ya, buta bentuk istilahnya itu. Jadi dia bisa ngelihat tapi nggak ngerti gitu.
12: Ini barang apa gitu ya?
11: Iya, karena otak nggak terbiasa itu kan. Jadi makanya dari awal biasanya dokter terus, ini harus segera dioperasi ya, jangan ditunda gitu.
5: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
5: Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits dangdutnya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman. Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Setelah ibu tahu untuk masalah dari kencing batu ini, ibu katanya sempat di SWL itu maksudnya di laser ya, yeah. Cuman gak ada hasil yang memuaskan, yeah. Setelah ibu mencoba Soman, nah ini sampai bisa batunya ini keluar nih ya mitra sehat ya, ini ibu minumnya berapa tetes pada saat itu pertama kali?
6: 7 tetes sehari 2 kali, tapi sampai sekarang saya tetap masih 7 tetes.
1: Sekarang sudah cek lagi ke dokter, apa yang dikatakan dokter sekarang setelah mencoba Soman?
6: Ya kemarin kan saya kontrol lagi ya, dicek lagi. Sampai saya di ronsen sampai 4 kali, USG 2 kali, USG yang kedua itu, yang terakhir itu, kata dokter teh, Bu, alhamdulillah batunya udah gak ada, saking saya itu ya, terharunya saya sampai nangis sambil bilang alhamdulillah gitu.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua, produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit radang usus kurang lebih ya 1 tahun lah. Kalau udah sakit, kepala juga ikut sakit. Setelah itu kena vertigo juga. Terus saya dengar dari radio itu masalah Soman itu, akhirnya saya pilih Soman. Udah minum 5 hari udah berubah. Alasannya ya waktu aku dengar radio itu kok banyak orang yang sembuh. Dalam hati ada niat untuk mencoba. Pertama kali mencoba itu 3 tetes. Iya itu merasakan
7: Pah, digas dong, Pak.
8: Sudah full nih, Ma.
7: Kok gak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa black currant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotek Kimia Farma.
9: Bapak siapa ini, Pak?
10: Mahidin.
9: Bapak Mahidin, tinggal di mana, Pak?
10: Lubuk Penyamun.
9: Lubuk Penyamun. Ya. Umur berapa, Pak?
10: Umur 64.
9: 64. Ya. Ini Bapak beli Netra Pro ya, Pak?
10: Iya.
9: Sudah beli ini langsung beli 2.
10: Yo.
9: Sudah pernah nyoba 1 botol ya, Pak?
10: Iya.
9: Nah, itu ada keluhan apa matanya, Pak?
10: Mata ini agak rabun. Nah, rabun ini rabun jauh, rabun dekat.
9: Oke.
10: Kalau ngina sinar lampu tuh siko itu jadi 2 tuh.
9: Iya. Oke, sudah berapa lama Bapak alami itu, Pak?
10: Lah, 1 tahun.
9: Sudah 1 tahun.
10: Yo,
9: dan ini sudah habis 1 botol. Yalah, kira-kira apa yang dirasakan, Pak?
10: Rasanya lah ada perubah dikit. Nah, jadi kalau lampu sinar lampu tuh 2, bisa jadi 1 lagi dong.
9: Oh, gitu
10: lah. Yo.
9: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, untuk masyarakat yang mungkin belum yakin ya terhadap Netra Pro? Kebetulan Bapak sudah mencobanya, Pak, dan alhamdulillah ada khasiatnya walaupun masih terasa sedikit berubah ya, Pak ya.
10: Baiklah, kalau misalkan ada coba-coba nanti Pro buat mata, ya silakan, aku lah ada coba ini lah, do agak sembuh dikit ya.
9: Oke, terima kasih keterangannya, Pak ya.
11: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
12: Radio Dangdut Pagunta Kang, 105,4 Radio Tarakan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Dunia ini berubah setiap saat. Tidak akan berhenti perubahan itu kecuali ketika kiamat tiba. Bahkan kiamat itu sendiri adalah perubahan. Tetapi tidak ada satupun perubahan di dunia ini yang keluar dari prinsip-prinsip peradaban manusia. Tantangan mendidik anak di zaman apapun pada dasarnya juga tidak berubah. Yang berubah hanya bentuk-bentuknya saja. Tetapi perubahan itu sendiri tetap sebagaimana dulu. Karena itu yang kita perlukan untuk membekali anak juga tetap. Dan inilah yang sangat kita perlukan, yakni membekali mereka dengan hal-hal yang pokok, mendasar, dan tetap. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum mendidik anak. Kita menyiapkannya sebelum anak-anak itu lahir maupun selama mendampingi mereka. Dan inilah hal penting agar kita dapat menanamkan yang pokok-pokok itu dengan baik. Kita belum berbicara tentang yang pokok-pokok itu. Kali ini kita berbicara tentang apa sajakah yang perlu kita persiapkan pada diri kita sebelum mendidik.

0: Yang pertama adalah menyadari bahwa mendidik anak itu proses jangka panjang yang sangat pelik. Mendidik membesarkan anak agar tumbuh menjadi pribadi yang benar, sosok yang berkiprah aktif, serta pemimpin potensial yang baik merupakan tugas sehari-hari yang memerlukan waktu bertahun-tahun, bukan sekedar hitungan bulan. Semakin jauh kita menyiapkan anak kita untuk masa yang sangat panjang di depan, semakin sadar hendaknya kita bahwa perjalanan yang harus kita tempuh sangatlah panjang. Karena itu, ukuran keberhasilan bukanlah apa yang dengan segera memberikan kebanggaan bagi kita tentang trofi-trofi anak kita, tentang piagam-piagam anak kita, bukan, melainkan apa yang di masa mendatang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kebaikan dan keselamatan mereka. Romantisme suami istri mungkin akan memudar, bahkan sebagiannya memudar dengan cepat, bahkan sebagiannya hilang nyaris tak berbekas kecuali luka-lukanya. Persahabatan juga mungkin dapat berakhir, tetapi hubungan orang tua dan anak semestinya jauh lebih kokoh dan tidak mudah rontok, menjadi salah satu hubungan yang paling kuat dan mampu bertahan dari pelapukan yang terburuk dari badai kehidupan yang mungkin menerjang. Hanya saja kita melihat bahwa meskipun ikatan nasab antara anak dan orang tua tidak akan pernah dapat dihapus, tidak akan pernah dapat dilepas sampai kapanpun, tetapi ikatan batin antara anak dan orang tua kian banyak yang rapuh. Anak-anak itu belum lagi beranjak dewasa, bahkan remaja pun belum, tetapi mereka terasa demikian jauh dari orang tua. Anak-anak itu tidak sedikit yang lebih akrab dengan orang lain, lebih dekat hatinya dengan teman daripada dengan orang tuanya sendiri. Apa sebabnya? Di antara yang menjadikan orang tua lalai membangun ikatan batin yang kokoh, kuat dan saling merindui adalah karena orang tua tergelincir oleh tujuan-tujuan jangka pendek. Lebih banyak menuntut prestasi yang dapat ditunjukkan dengan segera daripada membangun kepribadian mereka secara utuh, kokoh dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Padahal, semakin kita disibukkan oleh capaian jangka pendek, semakin mudah kita tersulut emosi. Sebab sungguh, mendidik anak merupakan proses yang pelik, rumit, kompleks dan tidak sederhana meskipun tidak membuat kepala berkerut-kerut. Mendidik anak tidaklah sama, tidaklah serupa dengan operasi hitung matematika, tetapi lebih menyerupai interaksi antar unsur kimia. Suatu kiat praktis yang dapat secara efektif berlaku pada satu anak dapat berbeda halnya ketika diterapkan pada anak yang lain. Salah satunya adalah karena kita kerap kali berada pada situasi psikis yang berbeda saat melakukan hal tersebut, baik situasi psikis kita sendiri maupun anak-anak kita. Poin berikutnya kita akan perbincangkan esok hari insya Allah. Salam saya Muhammad Fazil Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Saya tuh punya penyakit ambeien ya, terus dikasih sama saya 3 tetes ditaruh di kapas itu. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh. Alhamdulillah juga.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa saya berbicara ini?
8: Pak Herman.
7: Usianya berapa tahun?
8: 54 tahun.
7: Pak Herman tinggal di mana, Pak?
8: Sungai Limboto.
7: Jalan Sungai Limboto, Makassar, Pak ya?
8: Iya, iya.
7: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Dari radio.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
8: 3 saset. Badan rasa enak, pegal-pegal tidak ada.
7: Stamina laki-lakinya bagaimana, Pak?
8: Tambah kencang ini.
7: Tambah kencang. Satu saset itu tahan berapa hari reaksinya Bapak rasakan, Pak?
8: Biasa tahan 3 hari.
7: Berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Satu malam, Pak?
8: Satu malam biasa 2-3. Saya bisa.
7: Ada efek samping mungkin yang Bapak rasakan, Pak, setelah minum Vitalik?
8: Tidak ada. Tidak ada efek samping. Pokoknya ringan badan, pokoknya tenaga tambah kencang ini.
7: Apa pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
8: Beli Vitalik, saya sudah merasa manfaatnya. Ringan, kencang.
6: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bilberry adalah tanaman herbal yang dipercaya dapat mengobati gangguan penglihatan akibat hipertensi atau diabetes. Salah satu bagian dari produk herbal ini juga dipercaya mampu menangani gangguan sirkulasi darah pada varises. Bilberry mengandung berbagai zat fenolik termasuk flavonol, tanin, eligitanins, fenolic acid, dan antoksianins. Zat-zat tersebut memiliki efek antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Itulah mengapa bilberry dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain itu, manfaat dari bilberry juga dapat mengatasi atau mencegah kerusakan mata akibat diabetes atau hipertensi. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Non-stop.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: saja. Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Nama saya Krisna, saya tahun 2012, 19 November, kecelakaan dan di pergelangan kaki saya patah dan harus pasang pen. Di situ saya harus operasi. Nah, waktu itu dokter bilang untuk penyembuhannya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Di situ saya kemudian ketemu sama Bu Ina, dia bilang katanya Soman bagus buat pembentukan jaringan baru yang udah rusak. Nah, saya coba minum itu tanpa sepengetahuan dokter. Saya coba satu botol Soman selama 10 hari, kemudian waktu kontrol pertama kali 2 minggu setelah operasi itu ternyata dokter bilang udah kering dan udah bisa dicopot perbannya.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum
1: somen ini
2: baru 4 hari sudah.
1: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.

0: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan, asli dari Sidoarjo, tapi sekarang tinggal di Mojokerto. Awal mula, tanpa sengaja kemarin, saya ketemu sama temen, dia omong-omong, cerita sama saya. Afgan, mau gak tak kasih informasi bagus nih? Apa itu? Lah kalau laki-laki itu kan pinginnya selalu sehat. Lek lanang itu kan selain sehat kan juga punya kewajiban untuk yang lainnya lah. Terutama ya untuk urusan nafkah batin ya. Nah iki lo, tak kasih tahu rasanya, mau gak? Sama coba ya. Sama lek merasa cocok, gimu. Tapi yang pentingnya saman kenal sih, namanya Vitalik. Ya kita coba ya. Awak sehat, badan gak loyo, dan yang penting istri senang.
0: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: Bapak harus coba.
3: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Seiring berjalannya waktu, kesehatan mata bisa saja semakin menurun. Hal ini dapat memicu kerusakan mata dan penurunan fungsi penglihatan, khususnya pada lansia. Nah, Anda dapat menghindari hal ini dengan mengkonsumsi Netra Pro. Salah satu kandungan herbal yang ada di dalam Netra Pro yaitu bunga marigold yang mengandung vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan mata dan membuat penglihatan menjadi lebih tajam. Selain itu, khasiat yang lain, bunga marigold juga baik dalam mengatasi masalah pencernaan, mengatasi demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker dan radikal bebas, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, menangkal racun dan bakteri jahat, juga menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
0: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Non-stop.

0: kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Suami saya tuh beli Somen untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes. Diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun.
6: Terus setelah nyobain Somen,
5: badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa?
9: Dengan Bapak Takdir, di Makassar ini, Dayak, di perumahan Kodam 7, Sakinah.
8: Usia Bapak berapa, Pak?
9: 48 tahun.
8: Sudah minum Vitalik berapa kotak, Pak?
9: Baru 1 kotak.
8: Pertama kali Bapak dengar atau melihat iklan Vitalik dari mana, Pak?
9: Di radio.
8: Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
9: Pokoknya mantap dah. Mantap sekali.
8: Seperti apa mantapnya, Pak? Bisa sedikit diceritakan?
9: Mantapnya itu loh, kalau habis minum itu badan segar, masalah hubungan dengan orang di rumah itu ya oke, pokoknya mantap lah.
8: Hubungan suami istrinya oke, Pak ya, terasa, Pak ya. Satu saset tahan berapa hari, Pak, reaksinya, Pak?
9: Saya ini kan baru pertama kali ambil 1 kotak itu, baru satu saya minum itu fungsinya kok sampai 4 hari.
8: Sampai 4 hari reaksinya, Pak ya?
9: Reaksinya 4 hari itu.
8: Oke, apa yang Bapak mau sampaikan buat yang mendengarkan ini, Pak?
9: Saya buat pesan-pesan sama laki-laki, coba-cobalah namanya Vitalik itu. Karena memang luar biasa, mantap sekali.
8: Apa ada efek samping yang Bapak rasakan, Pak?
9: Enggak ada kok, enggak ada sama
8: sekali. Aman ya, jantung berdebar, Pak?
9: Enggak ada.
8: Oke, ada perasaan lain yang tidak nyaman?
9: Enggak ada kok, saya rasakan sendiri. Pokoknya mantap, enggak ada efek-efek yang saya rasakan.
8: Oke, baik, Pak. Semoga sehat selalu, Pak Takdir.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
11: Pak Kadri.
8: Pak Kadri tinggal di mana, Pak?
11: Di Cimurjo.
8: Oke, ternyata Pak Kadri juga konsumsi Netra Pro ya, Pak?
11: Iya.
8: Sudah habis berapa botol Netra Pro ini, Pak?
11: Habis 3 botol.
8: Sudah habis 3 botol. Ya. Nah, kira-kira itu ada keluhan apa, Pak?
11: Itu matanya kabur.
8: Matanya kabur, Pak?
11: Iya. Okay. Kering bayir.
8: Berair. Ya. Oke, sudah habis 3 botol ini, apa yang dirasakan, Pak?
11: Yang dirasakan sehat lah.
8: Oke. Okay.
11: Iya. Yang kabur-kabur, tidak kabur lagi.
8: Oke. Okay. Jadi cukup berhasil lah Netra Pro ini untuk apa ya, Pak ya?
11: Cukup berhasil.
8: Oke, okay. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan, Pak, untuk para pengguna Netra Pro, Pak?
11: Ya, pada masyarakat Timberjo khususnya, kalau ada penyakit mata yang rabun, cobalah membeli
8: Netra Pro.
11: Netra Pro. Okay,
8: mudah-mudahan
11: sehat.
8: Sehat seperti Bapak ya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak. Ya.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya, enak dengernya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Terdiagnosa sebagai kardiomiopati, kondisi saya masih lemah sekali. Semenjak saya mengkonsumsi Soman, rasa nyerinya hilang. Saya langsung bisa beraktivitas. Selain saya minum, saya juga menggunakan Soman untuk...
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama... Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105.4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits, paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sakit tulang ya kayak rematik gitu. Kalau lagi musim dingin tumbuh pada pergelangan. 3 bulan kemarin saya coba Soman sudah agak berkurang. Sebelumnya itu saya minum pertama kali 5 tetes 3 kali. Sekarang sudah enggak terasa. Kalau lagi kumatnya rematik saya itu kan tangan enggak bisa bergerak gitu sakit. Pokoknya tenaganya fit sekarang udah biasa bisa bergerak.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak.
9: Siapa, Pak?
8: Pak Lukman.
9: Usia berapa, Pak?
8: Usia 61.
9: Tinggal di mana, Pak?
8: Selok Dalam, L3.
9: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik, Pak?
8: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
9: sebelum
8: ya.
9: Bapak minum Vitalik itu kayak apa, Pak? Stamina Bapak?
8: Ya, loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu, aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus ya.
9: Saat berhubungan gimana, Pak?
8: Nah, itu ya tahan betul tuh. Bisa sampai 2-3 kali sih. Sampai siang malam lah. Sebentar ya, anu lagi ya kan. Kan aku dengar di radio, tiap malam tuh buka radio. Jadi ya aku coba beli tuh ya. Ya syukur lah, lama aku beli ini aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya anda setia, beli itu terus ya. Banyak tetanggaku yang udah bisa, nanti aku ceritain semua. Reaksinya ya bukan main, memang hebat.
9: Makasih Pak Lukman ya.
8: Oke.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
13: Rata-rata kemudian banyak orang udah tahu ya, lensanya jadi keruh sehingga kalau ngelihat itu cenderung silo atau apa, ada kabut gitu kan, nggak enak gitu, silo, kabut.
14: Kayak ada tai matanya nempel di depan lensa gitu ya.
13: Berkabut gitu, jadi nggak enak, kayak ini kayak kacamata kotor tuh, berkabut nggak enak itu, katarak. Katarak kan itu yang penyakit umum ya, orang tua banyak sekali yang kena. Terapinya kalau sekarang sih gampang ya, udah dengan operasinya juga. Operasi katarak itu cuma 1-2 hari mondok di rumah sakit
14: sudah bisa.
13: Bahkan ada yang terakhir itu katanya cuma sehari aja udah pagi masuk operasi, sore udah boleh pulang.
14: Tapi kan katanya untuk operasi katarak ini kan nggak semuanya bisa berhasil, Dok. Ada juga yang gagal katanya.
13: Sebetulnya kalau dulu ya, zaman dulu teknologi kedokteran belum modern tuh kadang gagal. Okay. Tapi sekarang rata-rata berhasil. Hampir jarang gagal ya. Terus teknologi lensanya juga udah ganti. Kalau dulu lensanya itu apa, terus habis operasi katarak mesti pakai kacamata yang tebel. Itu sekarang kan udah enggak. Karena lensanya udah ditemukan lensa yang lentur. Kaitnya juga, kalau dulu tuh kaitnya masih cuman kait logam yang bisa geser kan, kalau orangnya olahraga atau lompat-lompat. Sekarang udah enggak.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah
3: baru 10 menit sudah minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sudah usia 83 tahun. Karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini. Mau diluruskan tuh dia berteriak-teriak gitu. Jadi sudah bengkok itu kakinya itu. Jadi kemudian dia coba, belum habis satu botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu. Nah jadi itu Soman itu saya lihat.
7: Pak, digas dong Pak.
8: Sudah full nih Ma.
7: Kok nggak kencang?
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa. Telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Mata Sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
11: Glaukom ini kalau sekarang yang penting diketahui dari awal. Jadi makanya sesekali kalau kita tuh mulai ada gejala glaukom atau sebelum glaukom pun, kayak saya tuh kan setahun sekali paling enggak ke dokter mata teman saya ya. Tolong dong lihat mata saya masih waras enggak gitu kan. Mata keranjang enggak.
12: Ya periksa gitu. Ya, kontrol setahun, ya.
11: Ya setahun sekali lah kan. Enggak terlalu mahal ya. Okay. Itu periksa itu biasanya kan kalau kita ke dokter mata itu diperiksa kan lengkap ya. Refraksi dilihat. Mata dilihat belakangnya normal enggak, terus tekanan bola mata diukur. Nah ini untuk menentukan ada glaukom atau enggak. Karena glaukom pada waktu awal itu kita enggak ngerasain apa-apa. Nanti kalau sudah tekanannya tinggi banget, baru tuh kita ngelihat lampu. Lampu tuh ada apa? Kayak halo itu kan, kayak lingkaran-lingkaran pelangi. Kalau terutama kalau malam dari apa? Atau lampu yang kayak di studio ini latar belakangnya gelap gitu, nanti kelihatan. Nah itu kan sudah agak berat itu. Nanti terus kepala pusing, itu sakit kepala karena tekanan bola mata naik, kepala itu sakit, mesti cekuk-cekuk, nggak enak. Matanya sakit tuh kalau udah parah. Nanti kalau lebih parah lagi matanya jadi kelihatan merah gitu kan. Itu tuh tapi udah apa ya, udah
12: tingkat yang lanjut.
11: Jadi ini glaukom ini kan sampai WHO ini dia berusaha nanggulangin karena ini penyebab kebutaan terbanyak, kebutaan ya, bukan penyakit mata, tapi penyakit mata yang menimbulkan kebutaan terbanyak ya glaukom.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kena penyakit asma sesak dulunya saya pernah rongsen ke dokter, juga dokter spesial. Setelah saya minum, belum habis satu botol sudah terasa hasilnya. Batuk sesak saya sembuh, dah enak, tidur nyenyak. Dulunya kaki saya itu juga sakit, nyeret gitu. Tapi bersamaan itu langsung juga sembuh. Akhirnya sampai sekarang tetap
7: masih mengonsumsi Soman.
6: Mengonsumsi 5 tetes.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM paling hits dangdutnya.

Apa? Abang? Hey, kau tahu, aku tidak punya saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

0: yang Mutetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit apa?
6: Diabetes.
5: Udah berapa lama, Pak?
6: 2 tahun. Tadinya basah.
5: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ke sisi yang lain ya?
6: Iya, betul.
5: Setelah penggunaan Soman ini
6: kering, kulitnya ngelupas.
5: Sudah berapa lama, Pak, Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Soman di luka?
6: Baru 2 bulan.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Perkenalkan, nama saya Eko. Saya tinggal di kota Sidoarjo. Saya mengalami penurunan vitalitas semenjak 3 tahun lalu karena ada sakit diabetes. Jadi sudah mencoba beberapa obat herbal maupun kimia, mulai dari yang mahal sampai dengan yang murah sudah pernah saya coba, tetapi saya sungguh kecewa dengan hasil yang didapat. Setelah saya diperkenalkan Vitalik oleh teman saya masih meragukan manfaat dan kegunaannya. Tapi apa salahnya saya mencoba? Jadi saya cobalah produk itu. Saya mengkonsumsi Vitalik dan hasilnya sungguh luar biasa yang saya dapatkan. Saya cukup puas dengan hasil dari mengkonsumsi Vitalik tersebut. Dan sampai dengan saat ini saya masih mengkonsumsi Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Saya baca itu ada menurut AOA ya, American Optometric Association, ahli optometri asosiasi Amerika. Mereka itu menganjurkan untuk menjaga kesehatan mata itu harus makan dengan banyak lutein, zeaxanthin, terus antioksidan. Nah di Netra Pro ini kan ada semua.
13: Ada semua,
12: ada ya? Semua tadi, zeaxanthin ya, lutein itu ada semua.
13: Kandungan-kandungan tadi ada di sini nih Pak Buya, Netra Pro tadi ya. Jadi kalau mau jaga kesehatan mata tadi ya, makan makanan mengandung lutein.
12: Karena ini semua dari tumbuhan ini.
13: Ya, tumbuhan dan herbal ya tadi.
12: Itu
13: tadi
12: mengandung lutein, zeaxanthin itu bagus sekali untuk mata. Ya.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya. Enak dengernya.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, Soman berbeda dengan obat. Karena tanpa efek samping, aktivitas penting tidak akan terhambat. Kalau yang lain berefek pada ginjal, Soman justru patut dijajal. Soman semakin sering semakin baik. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang Soman semakin sering semakin baik. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Doni Atmajaya. Apa kabar Pak Doni? Tetap sehat berkualitas ya. Pak Doni, kenapa Soman dikonsumsi semakin sering justru semakin baik?
2: Ya, jadi karena Soman berbahan baku alami, berasal dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan rempah-rempah terpilih. Mm-hmm. Yang kita tahu semakin sering dan semakin banyak kita konsumsi justru malah semakin baik buat kesehatan. Mm-hmm. Sebagai perbandingannya, misalnya kalau kita karbohidrat. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat, maka resikonya kita bisa jadi diabetes. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi lemak, maka resikonya kita bisa menjadi kegemukan, hiperkolesterol, dan berbagai macam konsekuensinya. Yeah. Tapi tidak pernah ada orang menjadi sakit karena kelebihan makan buah dan sayur. Justru semakin banyak, malah semakin sehat.
1: Mm-hmm. Tapi apa nih yang membuat Soman aman dikonsumsi untuk jangka panjang?
2: Ya, inilah Soman ini suatu produk kesehatan yang luar biasa. Karena walaupun diolah dengan bioteknologi modern, tapi Soman tetap mempertahankan kealamian dari produknya, terutama kealaman dari bahannya. Mm-hmm. Tanpa dibubuhi dengan saset tambahan seperti pewarna, pengawet, perasa, dan pengaroma. Jadi artinya Soman ini karena sifatnya alami, dia boleh dikonsumsi oleh siapa saja dan sampai kapanpun.
1: Oke, tadi Pak Doni mengatakan semakin sering semakin baik. Sebenarnya khasiatnya apa aja sih?
2: Ya, kita tahu bahwa Soman ini bahan bakunya utama dari buah dan sayur dan rempah tadi adalah sumber terbaik untuk multivitamin yang sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Bagian besar dari multivitamin juga berfungsi sebagai antioksidan. Mm-hmm. Itu pun juga membawa kesehatan buat tubuh kita. Kemudian yang fungsi yang ketiga adalah sebagai penambah stamina. Karena dari multivitamin, antioksidan, kemudian mineral-mineral yang ada bisa membantu orang untuk menjaga staminanya, mempertahankan performa fisiknya. Kemudian sebagai imunomodulator atau sebagai penguat sistem kekebalan tubuh sehingga menjaga seorang supaya tidak mudah jatuh sakit. Dan yang terakhir, Soman bisa membantu proses penyembuhan penyakit. Saya ingin memberikan kesaksian pengalaman pribadi saya tentang anak saya ya. Mm-hmm. Jadi anak perempuan saya tuh kalau sakit demam ya, dia bisa sampai 1 minggu baru sembuh. Walaupun sudah saya beri obat dengan antibiotik, anti obat penurun panas dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan perasaan saya seorang dokter, anak saya sakit, saya kasih obat lama sembuhnya. Tapi ketika saya kombinasi dengan Soman, maka anak saya hanya butuh 3 hari untuk sembuh. Dengan Soman, saya bisa simpulkan bahwa seorang itu menjadi jarang sakit, dan kalaupun dia sakit, dia akan lebih cepat untuk menjadi sembuh.
1: Oke, ada yang bertanya di Facebook dari Ibu Kusniati yang ingin tanya berapa tetes untuk pemulihan sebuah penyakit?
2: Ya, jadi sebenarnya dosis pada Soman itu lebih kepada aturan pakai, bukan dosis yang sifatnya kaku seperti dosis obat medis yang harus sekian kali sekian. Dengan dosis 5 tetes 3 kali sehari itu sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh. Mm-hmm. Untuk menjamin sel berfungsi optimal. Dan tidak ada overdosis pada Soman karena Soman ini bukan obat. Soman ini adalah jamu yang pada notabene prinsipnya adalah nutrisi. Jadi artinya tidak ada overdosis dan tidak ada kecanduan atau ketergantungan dan sebagainya.
1: Oke, berarti sekalipun ditingkatkan aman ya Pak ya?
2: Sangat aman sekali.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda? William Osler pernah mengatakan, orang yang minum obat perlu pulih 2 kali. Sekali untuk pulih dari penyakit, dan 1 lagi dari obat kimia itu sendiri. Jadi, kembalilah ke alam. Mau fit kok repot. Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Bayam ijo berasa buah naga. Dicampur kelapa, ditaruh ke piring. Kalau stamina mau tetap terjaga, carilah produk tanpa efek samping. Soman, sejatinya teman. Inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. 105,4 Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Apa yang terjadi jika kita mengajarkan membaca secara terstruktur pada saat anak belum memiliki kesiapan? Banyak hal. Salah satu akibat yang sangat mungkin adalah hilangnya antusiasme belajar pada saat anak memasuki usia sekolah. Dalam hal ini ada 3 titik usia yang sangat penting, yakni 6, 10, dan 14 tahun. Kesalahan proses yang terjadi pada anak di masa playgroup atau TK mendatangkan masalah di saat anak usia 6 atau 10 tahun. Jika muncul di usia 6 tahun, kita dapat lebih mudah menangani. Semisal saat TK sangat bersemangat membaca, begitu masuk SD tak punya gairah sama sekali. Yang lebih sulit adalah jika masalah itu baru muncul di saat anak berusia sekitar 10 tahun. Awalnya cemerlang, tetapi kemudian kehilangan motivasi secara sangat drastis. Apalah arti mampu membaca jika anak tidak punya mau? Nyaris tak berguna. Mereka mampu tapi tidak mau. Sebaliknya, jika kita lebih menitikberatkan pada upaya membangun kemauan membaca, memanfaatkan kegiatan bermainnya untuk belajar, menanamkan cinta ilmu, membangun adab serta dorongan untuk siap berpayah-payah, siap berpayah-payah, sekali lagi siap berpayah-payah belajar demi memperoleh ilmu, maka anak akan

lebih antusias terhadap belajar. Bersebab tingginya antusiasme belajar, sangat boleh jadi anak mampu membaca di usia dini melalui proses yang lebih alamiah. Di antara bentuk rangsangan belajar yang sangat baik adalah memberi pengalaman pra-membaca dalam bentuk reciting aloud, mengucapkan serangkaian ayat, lalu anak menirukannya. Jika anak memiliki antusiasme belajar, di usia dini ia bermain sambil belajar. Tiap waktu adalah kesempatan untuk belajar, tetapi jika anak hanya memiliki kemampuan, sementara antusiasme tak terbangun, sudah usia sekolah pun ia masih cenderung belajar sambil bermain. Sekilas sama, tetapi sangat berbeda antara bermain sambil belajar, yaitu ia berusaha belajar bahkan di saat bermain, dengan belajar sambil bermain, bahkan di saat seharusnya belajar pun ia masih main-main. Nah, beda bukan? Sangat-sangat berbeda. Tingginya rangsangan membaca dalam bentuk melantunkan bacaan atau reciting aloud untuk ditirukan anak ataupun membacakan teks Al-Quran kepada anak, reading aloud, lalu anak ikut mengucapkannya, memudahkan anak menghafal. Jika proses itu dilakukan dengan baik, diikuti pengucapan yang benar dan fasih, anak ibarat memiliki blueprint atau cetak biru ketika anak ketika kelak benar-benar belajar membaca teks Al-Quran beserta kaidah-kaidahnya. Ia mudah memahami karena ia telah memiliki bacaan yang benar, dalam tanda petik bacaan ini, sehingga tidak sulit baginya untuk melafalkannya. Alhasil, benar bahwa kita memang perlu mengajarkan membaca kepada anak semenjak usia dini dan bahkan bayi, tetapi bukan berarti mengajarkan keterampilan memahami huruf dan mengucapkannya secara tepat sesuai kaidah-kaidah membaca. Yang kita perlu lakukan adalah membacakan untuk ditiru atau melantunkan bacaan sehingga anak akrab dengannya dan mampu mengucapkannya dengan benar. Ini sangat bermanfaat di kemudian hari. Saudara-saudara, inilah yang dapat saya sampaikan secara ringkas. Insya Allah pada pekan-pekan berikutnya saya akan berusaha untuk menyampaikan materi yang sifatnya lebih berurutan dan teratur. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya, itu kesalahan saya, Muhammad Fauzul Azim. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya, yakni dengan tawasul bil haq, wa tawasul bis sabr, wa tawasul bil marhamah. Dan kalau ada yang benar, itu pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya sekuat kita, semampu kita. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Sahabat Sehat masih dipersembahkan dan juga masih bersama Netra Pro. Netra Pro ini adalah obat herbal dalam bentuk cairan kental atau seperti sirup yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita, sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POM TR23607211. Sudah aman ya, sudah diuji dan sudah bisa beredar ke wilayah kita masing-masing. Bentuknya cairan kental seperti sirup sahabat sehat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Per botol itu isinya 100 ml dan dibuat atau diproduksi oleh produsen herbal Indonesia ternama yaitu PT Unimax Power Jakarta Indonesia. Sekali lagi, Netra Pro ini adalah obat khusus untuk mata. Kita yang ingin menjaga kesehatan mata kita bisa konsumsi Netra Pro dan yang ingin mengobati keluhan mata yang mungkin sekarang sudah mulai muncul, silakan ya digunakan atau dikonsumsi saja Netra Pro yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sahabat sehat, kalau kita bicara organ mata, mata ini adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Dalam bagian mata kita ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa, ada retina, dan juga ada saraf optik. Mata kita ini fungsinya juga lumayan banyak, bisa sebagai alat penglihatan, persepsi warna, dan juga refleks cahaya. Untuk menjaga kesehatan mata kita, ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita terhindar, agar kita bisa mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar mata kita selalu dalam kondisi yang sehat. Yang pertama, kita bisa memeriksakan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala atau secara rutin untuk mendeteksi masalah sejak dini. Ibaratnya kita periksa mata kita gitu. Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin C dan vitamin E serta omega 3 untuk mendukung kesehatan mata. Jadi kalau mata kita ingin sehat, jangan cuma dikasih vitamin A, tapi juga harus vitamin C dan vitamin E serta omega 3. Saat kita di luar ruangan, ini perlu ya kita lindungi mata kita dari sinar ultraviolet. Misalnya dengan menggunakan kacamata hitam saat berada di bawah sinar matahari yang sangat terik untuk melindungi mata dari radiasi ultraviolet. Kemudian istirahat yang cukup ini juga harus kita lakukan. Jadi secara menyeluruh, kalau kita beristirahat, artinya kita juga mengistirahatkan mata kita secara berkala, terutama saat menggunakan perangkat digital untuk waktu yang lama. Yang suka mainan handphone, suka nonton TV, suka lihat di komputer, ini kita juga perlu ya memberikan mata kita kesempatan untuk beristirahat secara berkala agar mata kita tidak mendapatkan masalah. Kalau kita tidak mengikuti beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata kita ya. Nanti kalau matanya bermasalah, jangan salahkan matanya, tapi salahkan dirimu sendiri. Dan satu hal yang penting, sahabat-sahabat juga harus ini mengkonsumsi Netra Pro, obat herbal khusus untuk kesehatan mata kita. Netra Pro ya, ini bentuknya cairan atau seperti sirup, dikonsumsi 1 sendok makan 2 kali sehari. Kalau mau maksimal juga boleh 3 kali sehari. Silakan sahabat-sahabat yang memiliki berbagai macam keluhan dengan mata, organ mata kita, bisa bertanya seputar Netra Pro atau juga seputar kesehatan mata

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Somen, saya taruh Somen di tetes. Dalam sekejap langsung kelihatannya sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat, 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
6: Oh gitu.
5: Iya, itu sampai saja saya rasa penyembuhannya itu.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
2: Minum tadi malam 5 tetes.
5: Sakit apa ini?
2: Infeksi saluran kencing. Menurut dokter kan so ada batu hingga ke ginjal. Berjalan-jalan di puru seperti angin putar-putar. Tadi pagi jangankan menyapu baking teh sendiri pun suruh suami.
5: Sekarang bikinkan.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Muhammad Ridwan Suruah.
7: Pak Ridwan tinggal di mana, Pak?
8: Jalan Permandian Barombong.
7: Usia Bapak berapa, Pak?
8: 52.
7: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Oh, saya dengar di radio itu.
7: Pak Ridwan sudah minum Vitalik berapa banyak, Pak?
8: Oh, kalau saya 10 dus.
7: 10 kotak, Pak, ya? Berarti 20 saset, kotak. Pak, ya?
8: Tapi saya minum setengah-setengah, loh.
7: Untuk setengah saset, Bapak tahannya berapa hari reaksinya masih terasa, Pak?
8: Reaksinya saya masih bisa 3 hari, 4 hari gitu, loh.
7: Berapa ronde bisa tahan, Pak, setengah itu, Pak?
8: Wih, kalau ronde itu 1 hari, 1 malam itu bisa 6 ronde itu. Makanya mamanya di rumah itu dia curiga itu minum obat apa. Saya bilang, tidak, cuma ini Vitalik saja.
7: Apa yang Bapak rasakan? Apa ada jantung berdebar, kepala sakit, penglihatan jadi berwarna biru gitu, Pak?
8: Oh, nggak ada tuh, pokoknya normal aja.
7: Dibawa kerja apa enak juga, Pak?
8: Mantap sekali, bawa kerja itu kayaknya nggak pegal-pegal gitu loh.
7: Oke, baik. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk teman-teman yang mendengar acara ini, Pak?
8: Ya, teman-teman yang mendengar, carilah ini, Vitalik. Makanya teman-teman saya anjurkan kalau untuk di rumah itu, petang itu, Vitalik lah. Cuma itu saya pergunakan itu. Kita 10 dos saya konsumsi itu, tapi cuma setengah-setengah itu. Tapi anunya mantap.
7: Ya, dan Bapak memang sudah merasakan khasiatnya ini, Pak, ya?
8: Bukan bohong-bohong, saya rasakan sendiri. Sebenarnya saya tidak rasakan, saya tidak bisa cerita, toh.
7: Iya, betul. Baik. Terima kasih, Pak.
8: Oke, sama-sama.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Katarak itu kan bisa dicegah.
13: Nah, gimana caranya?
12: Ya, dicegahnya pemacu katarak kan salah satu juga diabetes. Terus paparan ultraviolet di luar yang berlebihan, misalnya orang yang kerja outdoor langsung kena matahari, makanya dianjurkan kalau outdoor pakailah topi sehingga mata apa?
13: Terlindungi.
12: Nah, terlindung ya, cover atau pakai kacamata hitam, tapi yang benar jangan kacamata hitam yang jelek. Kalau kacamata hitamnya jelek, sudah dia gelap, pupilnya membesar. Ultravioletnya masuk, kalau yang jelek kan gitu, lama-lama lebih, ini lensanya lebih terpapar apa, UV kan lebih banyak, jadi pakai kacamata film yang, kacamata yang bener ya, jangan yang,
13: jadi pilih yang kacamata hitam yang
12: anti UV, yang itu 1000 hitam, adem, jangan.
13: Ya, jadi yang lensanya yang ada UV-nya gitu ya.
12: Ya, ada tulisannya UV block gitu.
13: Oke, itu tadi apa ya, jadi pilih kacamatanya yang.
12: Terus ini apa, merokok juga. Itu merokok itu diduga memacu timbulnya katarak.
13: Asap rokoknya?
12: Bukan, zat kimia rokoknya.
13: Oh.
12: Kan keserap itu.
13: Yeah.
12: Dia kan sifatnya oksidan. Jadi dia oksidan itu kan merusak semua sel-sel kita dioksidasi, jadi rusak itu kayak besi itu kalau dioksidasi jadi karat gitu. Yeah. Nah, ininya lensanya juga berkarat gitu loh.
13: Gara-gara merokok.
12: Ya, rokoknya.
13: Rokoknya. Oh ya, gara-gara merokok. Zat-zat yang terbawa
12: ya.
13: Rokok tadi.
12: Terus ada juga yang ini apa? Obat-obatan medis yang minumnya sembarangan. Contoh allopurinol ya. Allopurinol itu obat asam urat. Kalau ada kan allopurinol dokter kalau orang sakit asam urat kan diresepin. Tapi jangkanya kan pendek. Enggak 5 tahun minum tiap hari itu kan enggak kan. Nah, kalau orang mengobati diri sendiri, dia minum terus mikirnya wes pokoknya asam urat, allopurinol kan murah sekali walaupun pakai resep, tapi kenyataan dia bisa dibeli tanpa resep. Nah, inilah saya cerita lagi, kalau makan obat itu jangan sembarangan. Kalau obat itu ada tulisannya harus dengan resep dokter, itu ada maksudnya, itu bukan biar dokternya bergaya apa. Oh, biar nanti harus ke dokter. Karena ada maksudnya obat ini kalau diminum tanpa dikontrol, ada efek samping yang cukup membahayakan. Kayak tadi allopurinol diminum terus 5 tahun lebih, dia tuh memacu katarak.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
5: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM.
14: Tarakan FM.

0: somen ini
1: baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ya, pertama saya dengar dari radio. Kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter. Lihat grafik jantung gak bagus gitu. Sangat gak bagus sekali. Dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis. Saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat. Saya coba beli, dengar di radio ada Soman. Saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter. Grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak siapa nih, Pak?
8: Pak Hamsah.
7: Pak Hamsah, di mana tinggalnya Pak Hamsah?
8: Sidrap, di Tantru Tedong.
7: Pak Hamsah usianya berapa, Pak?
8: 46 tahun.
7: Pak Hamsah pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Ya, iklan di televisi.
7: Pak Hamsah sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
8: Ya, sekitar 5 bungkus.
7: 5 kotak ya?
8: Iya, 5 kotak.
7: 5, berarti lumayan cukup sudah lama Bapak minum, Pak ya?
8: Ya.
7: Nah, apa pengalaman yang Bapak rasakan dengan Vitalik ini, Pak?
8: Selama saya minum Vitalik itu bergairah bekerja di sawah, kuat.
7: Ya.
8: Karena mengandung ginseng, di rumah juga kuat.
7: Di rumah, maksudnya suami istri ya, Pak?
8: Ya, begitu.
7: Oke, boleh saya tanya, Pak, satu saset itu Bapak bisa merasakan reaksinya berapa lama, Pak?
8: Kalau saya minum satu saset itu 2 kali saya minum. Iya, 1 kali 1 minggu saya minum.
7: Oh, maksudnya satu saset bisa Bapak bagi 2 gitu, Kak? Separuh-separuh maksudnya?
8: Iya, dibagi 2. Jadi bisa pakai 2 minggu yang satu saset. 1 minggu, setengah saset.
7: Setengah yang Bapak minum itu reaksinya berapa hari tahannya, Pak?
8: Ya, minimal 3 hari sampai 1 minggu itu, kalau saya.
7: Masih tahan 3 hari sampai 1 minggu dengan hanya setengah saset ya, Pak?
8: Iya.
7: Nah, satu malam bisa berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu?
8: Oh, satu saja itu. Kalau
7: satu
8: yang
7: saja, Pak, ya. Yang pasti Bapak buat kerja di sawah enak, badannya nyaman, terasa
8: iya.
7: Memang, Pak, ya?
8: Iya, bergairah bekerja.
7: Bergairah bekerja sama bergairah di waktu malam ya, Pak, ya?
8: Iya.
7: Apa pesan Pak Hamsah buat teman-teman yang mendengarkan acara ini, Pak?
8: Ya, kalau buat saya itu Vitalik, ya oke. Okay. Yang pernah dicoba, ya bisa dicoba. Yang belum pernah minum, karena saya sudah lihat, saya sudah rasakan reaksinya.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak.
10: Pak Swanto, tinggal di Sumber Bening.
11: Oke, ini beli
12: Netra Pro 2 botol lagi, Pak.
10: Ya.
12: Kemarin habis berapa botol, Pak?
10: Habis 1 botol, termasuk 1 botol untuk ibu, yang 1 botol untuk aku sendiri.
12: Bapak, keluhannya?
10: Keluhannya matonya itu sering apa nih? Langsung kabur, hilang, cuman sekarang mending.
12: Hilang langsung maksudnya tiba-tiba enggak bisa nengok gitu,
10: iya,
12: Pak.
10: Iya, gelap semua aja.
12: Oh, ini bisa datang ke sini berarti bisa melihat dengan baik, berarti,
10: itu
12: Pak?
10: Waktu tidak kumat istilahnya.
12: Oh, waktu tidak kumat. Ya. Oke. Kalau sekarang habis baru 1 botol ya, Pak?
10: Baru satu botol.
12: Gimana, apa yang dirasakan, Pak?
10: Itulah mendingan, ringan, terang semua gini kalau melihat itu.
12: Oke, ini jujur, Pak. Ya. Tidak dibuat-buat, Pak?
10: Tidak.
12: Oke, alhamdulillah kalau begitu ya, Pak. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masih ragu konsumsi Netra Pro, Pak?
10: Ya, untuk orang Sumber Bening ya mungkin sudah tahu lah. Ini kalau pakai Netra Pro ini langsung tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, nyata. Gitu.
12: Oke, alhamdulillah, Pak. Ya, mudah-mudahan yang lain juga berjodoh seperti Bapak ya, Pak.
10: Iya.
6: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kolesterol dan juga asam urat yang tinggi ya. Itu rasanya di badan seperti apa?
7: Mas, di badan enggak anu, enggak terasa, cuma ini loh kaku-kaku. Di tangan kaku. Kalau asam uratnya di kaki cekot-cekot.
6: Oh, oke. Okay. Iya. Itu sudah berapa lama Ibu merasakan seperti itu?
7: Kira-kira ya 2-3 tahunan.
6: Waktu itu pertama kali coba Soman berapa tetes?
7: 2 tetes, 3 tetes sudah agak berkurang. Akhirnya sampai sekarang kira-kira kalau tidak salah 2-3 botol.
6: Oh, okay. Iya. Dan pada saat di botol keberapa waktu itu Ibu langsung merasakan kesembuhan itu di botol keberapa? Dua botol berarti sudah merasakan khasiat dari Soman. Kakinya sekarang juga gimana Bu?
7: Kakinya ya sudah bisa buat naik sepeda.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Nyeri sekali, saya khawatir takut apa kena satet guna-guna gitu saya.
6: Gitu ya.
0: Nah, terus kedengaran di radio itu ada Soman yang paling ampuh. Perut saya itu kembung seperti ada batunya. Saya minum Soman itu dapat 2 hari, langsung perut saya itu lembut. Banyak penyakit saya itu deh, alhamdulillah juga sembuh. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih.
7: Jeng, kayaknya fresh banget mukanya. Habis perawatan salon ya?
8: Enggak kok, enggak perawatan di salon. Mau dong ramuan rahasianya. Moto banget apa moto aja?
7: Ayo dong, bagi-bagi rahasianya.
8: Cuma gara-gara ini aja kok.
7: Hah? Apa ini?
8: Vitalik, minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Udah bawa aja, suruh suami cobain.
7: Yakin cuma ini aja rahasianya?
8: Yakin banget, ini bukan minuman biasa. Gara-gara Vitalik, suami jadi fit. Dan tahu kan, jadi luar biasa tiap malam Jumat.
7: Wah, jadi penasaran cobain buat suami nih. Boleh ya cobain satu, Jeng?
8: Bawa aja, Gi. Jangan sampai gak dikasih ke suaminya. Kalau udah cobain, kasih tahu ya gimana rasanya. Dijamin langsung ketagihan. Dan selamat datang wajah fresh.
9: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Orang mungkin nggak menyadari karena dianggap itu bukan penyakit. Ya kan? Orang mikirnya kalau penyakit mata itu mata belekan, merah, terus glaukom, nah itu yang biasa diduga itu kan, padahal sebenarnya yang terbanyak ya ini gangguan penglihatan, gangguan refraksi namanya.
13: Baik, jadi gangguan penglihatan tadi ini ya,
12: refraksi ya,
13: refraksi ya namanya tadi ya, yang pertama adalah gangguan refraksi.
12: Iya.
13: Oke ya, jadi gangguan pada mata ya. Baik, oke, ini cara mengatasinya dengan memakai kacamata?
12: Ya bisa kacamata, bisa misalnya kalau belum parah dilatih juga bisa. Tapi memang paling banyak ya kacamata, kontak lens gitu ya.
13: Oh, dilatih tadi maksudnya gimana, Dok?
12: Jadi kalau misalnya orang contohnya sering lihat gadget terus enggak pernah berhenti, ini tuh kan dia nanti lama-lama bisa jadi mata minus kan? Rabun jauh kan? Nah, kalau dia berhenti menggunakan gadget terus dia biasa melihat jauh ya, itu biasanya akan membaik, terutama kalau anak muda ya. Karena lensanya masih lentur.
13: Masih bisa
12: akomodasinya
13: di
12: masih ini bagus ya, akomodasi mata gitu. Tapi kalau memang udah tua ya memang biasanya butuh kacamata.
13: Baik, jadi refraksi apa tadi, Dok? Gangguannya tadi?
12: Itu berarti kan refraksi itu rabun jauh, rabun dekat, patah silinder. Astigmatisme kalau bahasa medisnya.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM.
15: Tarakan FM.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Asyik dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Enaknya dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Today Gland. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: pop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Top Dangdutan Tanpa Jeda Iklan.
1: Tanpa Jeda Iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: hanya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.
1: Allahumma ja'alni mahbuban inda zauji birahmatika.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Salam sehat berkualitas dari Gerai Jamu Herbal Makassar Sulsel. Dengan Bapak siapa?
6: Dr. Ibrahim.
5: Dr. Ibrahim tinggalnya di mana, Pak?
6: PN Gua Lestari, Sungguh Minasa Goa.
5: Berapa usia Dr. Ibrahim sekarang?
6: Jalan 63 tahun.
5: Pertama kali Dr. Ibrahim dengar Herbal Soman dari mana?
6: Di radio.
5: Apa yang menyebabkan Dr. Ibrahim pertama kali mau mencoba Herbal Soman ini?
6: Ya, saya kan sering keluhan, sering mencret kalau misalnya salah-salah makan. Saya dengar di radio itu salah satu untuk internat. Jadi saya coba, alhamdulillah bisa teratasi.
5: Dr. Ibrahim merasakan pertama kali reaksi awalnya terus merasakan khasiatnya itu mulai pulih. Itu botol keberapa, Dr. Ibrahim?
6: Botol ketiga.
5: Botol ketiga ya. Selain ya, masalah pencernaan, keluhan apa yang lain yang teratasi?
6: Badan fit begitu.
5: Badan lebih fit. Jadi sampai hari ini sudah berapa tahun minum?
6: Sudah jalan 4 tahun.
5: Oh, luar biasa. Jalan 4 tahunnya. Jadi dikonsumsi sebagai penambah nutrisi makanan. Ya, ya karena mungkin kan setiap hari kan kita jarang makan buah dan sayur yang cukup. Saya pribadi pun seperti itu ya.
6: Ya.
5: Jadi walaupun tidak sakit pun minum. Apakah satu keluarga apa hanya sendiri?
6: Baru sendiri.
5: Oh, sendiri ya. Terima kasih sudah percaya dengan Herbal Soman, Dr. Ibrahim.
6: Iya, bagi masyarakat, cobalah Soman. Soman itu bermanfaat, saya sudah rasakan sendiri. Herbal Soman banyak menolong, dan tidak bohong, silakan coba.
7: Pak, aku kemarin ngobrol sama tetangga, terus pada seneng banget gitu deh.
8: Maksudnya seneng banget gimana, Ma?
7: Itu loh, Pak, bisa sampai berapa ronde gitu.
8: Oh, kirain seneng karena dapat hadiah dari suaminya. Ayo, jangan-jangan mama yang minta hadiah ya?
7: Iya sih, emang. Mau minta papa cobain minuman ini.
8: Apa ini? Vitalik?
7: Iya, Pak. Suami teman-teman mama udah pada nyobain minuman khusus pria dewasa dengan rasa black currant. Dan setelah nyobain, langsung ketagihan. Mama juga mau dong papa cobain.
8: Wah, boleh juga nih dicobain. Biar makin disayang sama mama.
7: Ayo, Pak, cepetan dicobain.
9: Vitali, minuman serbuk rasa black currant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Penyakit masyarakat ini
13: apa?
12: Infeksi mata merah, belean,
13: apa tuh? Bintitan.
12: Kayak ya? Gitu-gitu. Oh. Itu banyak tapi kan tidak apa ya, orang ya nggak terlalu jadi beban gitu loh. Tapi itu juga cukup tinggi sebetulnya.
13: Ya,
12: cuman
13: ya,
12: ada banyak yang tidak sampai ke dokter mereka ya, itu. Jadi bisa, di statistik jadi nggak apa?
13: Nggak
12: kelihatan ya. Karena kan kita statistik kan yang masuk periksa. Ya, kalau nggak periksa ya nggak masuk. Ya, karena ya, mata merah biasanya orang itu terus ke apotek.
13: Ya.
12: Tanya obat apa, apotek juga boleh, memang boleh kan untuk pengobatan penyakit sederhana gini, dia boleh kasih obat ya, biasanya sembuh ya sudah, nggak ke dokter gitu. Jadi nggak termonitor. Tapi sebetulnya katanya frekuensinya juga banyak.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya.
15: Enak dangdutnya.
14: Enak dengernya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa, tertera di kemasannya, bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kita lanjutkan perbincangan pada hari yang lalu, yakni tentang bekal-bekal yang perlu kita siapkan sebelum kita mendidik anak. Pada poin pertama yang kita bahas kemarin, kita sudah membincang tentang perlunya kita menyadari bahwa mendidik anak merupakan proses jangka panjang, sesuatu yang sangat jauh di depan. Hal kedua yang perlu kita bekalkan pada diri kita adalah sadari tujuan yang benar. Sekali lagi, tujuan yang benar dalam mendidik anak, dan teruslah belajar untuk memperbaiki. Apakah yang menjadikan langkah kita jelas dan terarah? Tujuan. Tetapi pertanyaannya justru, kemanakah arah kita mendidik anak? Atas sebab apakah kita harus berpayah-payah mengasuh dan mendidik anak? Mereka harus kita asuh sebagai konsekuensi karena anak sudah terlanjur lahir? Ataukah mereka memang menjadi bagian dari cita-cita kita semenjak awal, bahkan jauh sebelum menikah, untuk meraih ridha Allah Ta'ala melalui ikhtiar kita mendidik anak? Kita mendidik mereka untuk sebuah idealisme yang muncul dari kerinduan kita meraih ridha Allah Azza wa Jalla dan melahirkan generasi yang memberi bobot pada bumi ini dengan kalimat La ilaha illallah. Ataukah kita mengurusi mereka semata karena anak-anak itu sudah terlanjur lahir di dunia? Ada yang harus kita tuju dalam mendidik anak, dan inilah yang harus kita sadari. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita dan meneguhkan kita pada jalan yang benar. Alangkah banyak yang berjalan tetapi tidak tahu kemana arahnya ia melangkah. Maka menyadari tujuan yang benar bukan sekedar tujuan yang tampak baik, sangat penting bagi orang tua agar tidak salah langkah dalam mendidik anak. Meskipun kita bertekad untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan bodoh secara sengaja, tetapi harus kita ingat bahwa kesalahan bodoh itu pun hanya dapat berulang kali terjadi jika antara ayah dan ibu tidak saling mengingatkan. Ya Allah, ampuni kami atas segala kelalaian kami. Ampuni kami yang lalai saling mengingatkan. Atau mungkin kita sudah punya tujuan yang jelas. Marilah kita periksa sejenak. Adakah tujuan kita mendidik anak sudah benar? Ataukah sekedar sesuai dengan tren tujuan mendidik yang sedang tenar? Mari kita benahi kembali dan sadari tujuan kita mendidik anak. Menyadari dengan baik tujuan kita mendidik bukan berarti kita akan terhindar dari berbagai kesalahan dalam proses mengasuh dan mendidik mereka. Bukan. Kita ini manusia, tempat salah dan lupa. Tetapi jelasnya tujuan memudahkan kita untuk segera berbenah dari kesalahan. Lebih mudah pula menerima nasihat yang terkait dengannya. Ini yang penting. Ada ungkapan dalam buku Parent-Child Relations karya Hisham At-Talib dan kawan-kawan. Ada nukilan yang berbunyi, "Keep parenting light-hearted. Tell yourself that although we commit stupid mistakes innocently, you cannot spell stupid without you and I." Artinya, kesalahan-kesalahan itu hanya terjadi kalau kedua-duanya tidak saling mengingatkan. Memiliki tujuan yang benar dan menyadari tujuan tersebut senantiasa sangat besar nilainya bagi usaha kita mendidik anak-anak kita dengan baik dan lapang hati. Inilah yang perlu kita upayakan serta tingkatkan
kita perlu saling mengingatkan, saling menasihati. Dalam hal ini, saya merasa sangat perlu berterima kasih kepada istri saya karena kerap mengingatkan saya tentang betapa ruginya jika kepayahan mendidik anak ini hanya untuk kepentingan sesaat. Usia kita ini sangat singkat, sedangkan akhirat sangat panjang. Maka alangkah ruginya jika salah tujuan, salah pula melangkah. Alangkah sia-sia penat dan lelah itu jika hanya untuk meraih kegembiraan sesaat. Semoga dapat kita renungkan. Saya Muhammad Fauzil Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus begitu namanya kita minum
1: somen ini
2: cuma rasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
5: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
6: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
5: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
6: Waktu itu berapa tetes minum somannya, Bapak?
5: 10 tetes.
6: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum soman?
5: Rasanya katanya di tenaga juga bagus.
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
8: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Bu, pada saat waktu pertama kali ibu mengalami ditabrak ya bu ya sama ya, motor ya. Nah itu pada saat itu bu, apa yang memang benar-benar terjadi pada kaki ibu? Apakah memang lukanya robek atau seperti apa?
7: Lukanya bolong, bukannya robek tapi bolong, molongo ya. Jadi namanya sampai dalam, ya alhamdulillah saya pakai somen, sampai saya tanpa jahitan, tanpa pen, saya bisa bisa berjalan kembali, bisa rapat seperti dijahit aja.
6: Sebelumnya pakai pen dan juga ibu pakai
7: di pen, kayak di pen, tapi sudah bisa jalan tanpa dioperasi, cuman pakai somen, alhamdulillah bisa berjalan kembali tanpa bantuan, tanpa pakai tongkat.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
10: Dengan Bapak Baharudin di Jalan Raja Wali, Kota Madya Makassar, Ujung Pandang.
9: Usia Pak Baharudin berapa, Pak?
10: Usianya 53 tahun, Mas, ya.
9: Bapak dengar pertama kali Vitalik dari mana, Pak?
10: Pertama dengar Vitalik dari radio.
9: Sampai sekarang, Pak Baharudin minum Vitalik sudah berapa saset, Pak?
10: Sekarang ini baru coba satu saset, alhamdulillah ya. Mantap sekali, ya.
9: Oh, baru coba satu saset, Pak, ya. Apa reaksi yang Bapak rasakan, Pak, barusan minum satu saset ini, Pak?
10: Oh, hebat sekali, ya, Pak, Nyana.
9: Bisa diceritakan sedikit,
10: sampai
9: Pak?
10: Sampai hari ini, saya bertahan sampai 4 hari, ya.
9: Satu saset bisa bertahan sampai 4 hari, Pak, ya?
10: Iya.
9: Satu malam bisa tahan berapa ronde, Pak?
10: Satu malam itu ya minimal dua ya.
9: Dua ronde.
10: Itu terus semalam ya, terus malam.
9: Setiap malam, Pak, ya?
10: Iya, Mas.
9: Hari keempat masih terasa reaksinya, Pak, ya?
10: Masih terasa.
9: Oke, Pak Baharudin, bisa diceritakan pesan Pak Baharudin buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
10: Ya, untuk semua pendengar radio Vitalik ya, untuk pria dewasa ya. Kampanye bodoh, mantap sekali nih.
9: Bagaimana dengan jantung, Pak? Apa berdebar, penglihatan berubah, atau kepala tegang? Ada enggak reaksi seperti itu, Pak?
10: Kayaknya enggak ada ya, alhamdulillah ya. Tidak terasa apa-apa, ada sama obat lain ya. Kali ini mantap sekali nih.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Namanya siapa, Pak?
13: Samsul Bahri Cuy.
12: Pak Samsul Bahri Cuy. Panggilannya siapa, Pak? Cuy, Pak?
13: Yo.
12: Oh, di mana tinggal, Pak?
13: Air Putih Baru.
12: Oke, sering dengar radio, Pak?
13: Yo.
12: Oke, kalau di radio disapa siapa, Pak? Cuy, Pak?
13: Yo.
12: Oke, ini hari ini, Bapak. Pak Cuy ini beli Netra Pro satu botol. Keluhannya ada apa, Pak? Keluhan apa, Pak?
13: Mata rabun. Udah nampak pandangan lu udah nampak.
12: Oke, ini baru nak nyoba satu botol ya, Pak ya.
13: No.
12: Harapannya gimana, Pak? Habis satu botol ini harapannya apa, Pak?
13: Nggak sehat tuh.
12: Nggak sehat ya, Pak ya. Oke, mudah-mudahan sehat ya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak, di radio, Pak?
13: Bagi seluruh pendengar, kira-kira mata kurang sehat, belilah Netra Pro.
8: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
14: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Suami saya tuh beli Soman untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes, diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun.
7: Terus setelah nyobain Soman,
6: badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak siapa, Pak?
10: Bapak Naparin.
9: Tinggal di mana ini, Pak?
10: Sungai Kelidang, Samarinda.
9: Usia berapa ini, Pak?
10: 53.
9: Aktivitasnya sehari-hari apa ini, Pak?
10: Sebagai security. Saya kan jadi security. Kadang-kadang lemas. Nah, habis minum itu nyaman.
9: Untuk stamina di prianya, Pak?
10: Wah, hebat itu.
9: Ada perubahan?
10: Mantap, hebat itu.
9: Berapa saset Vitalitas mendapatkan reaksi itu, Pak?
10: Saya baru 3 kotak kan 6 saset itu.
9: 6 saset?
10: 1 saset yang pertama aja minum siang malam sudah terasa gitu.
9: Minumnya siang sudah makan, Pak ya.
10: Badan sehat, mantap.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak harus coba.
12: Namanya siapa ini, Pak?
13: Habibullah.
12: Bapak Habibullah, tinggal di mana, Pak?
13: Tinggal di Cimpirjo.
12: Ini kan Bapak tadi beli Netra Pro. Nah, untuk apa Netra Pro-nya ini, Pak?
13: Untuk obat mata.
12: Obat mata. Matanya kenapa, Pak?
13: Katarak.
12: Sudah berapa lama, Pak?
13: 2 tahunan.
12: 2 tahunan. Harapannya, Pak? Konsumsi Netra Pro ini harapannya mau apa?
13: Kalau pula ini konsumsi
12: Netra Pro.
13: Netra Pro ini aku nak minta sembuh.
12: Amin.
13: Sampai tuntas.
12: Semoga sembuh ya, Pak.
13: Yo, minta tolong doa pula. Semoga konsumsi Netra Pro ini sampai sembuh.
12: Amin. Semoga ya Netra Pro.
13: Kalau doa pula dah dapat lagi duit, mungkin nyusul.
12: Melanjut lagi ya, Pak. Oke.
13: Cuma mau anu tadi habis 3 botol aku.
12: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan, Pak, ke masyarakat, Pak?
13: Kepada masyarakat, air nipis, Cimpirjo, alhamdulillah, Meta Pro.
12: Oke.
13: Untuk menyembuhkan mata.
12: Oke.
13: Karena di nakulan dengar dalam radio itu, lah banyak orang yang sembuh.
12: Amin.
13: Dari minum
12: Meta Pro.
13: Meta Pro.
8: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777. 105,4 Radio.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu ke badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Terdiagnosa sebagai kardiomiopati, kondisi saya masih lemah sekali. Semenjak saya mengkonsumsi Somen, rasa nyerinya hilang. Saya langsung bisa beraktivitas. Selain saya minum, saya juga menggunakan Somen untuk...
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Saya baca komposisi terbuatnya Somen ini dari buah-buahan segar, kemudian difermentasikan, yeah, kemudian dijadikan jamu tetes. Yeah. Ya. Justru yeah, itu menjadi usulan dari bidang-bidang pemerhati kesehatan.
6: Mm-hmm. Dengan minum Somen yang terbuat dari buah-buahan, secara tidak langsung kita mengkonsumsi ciptaan Tuhan, dan secara tidak langsung Tuhan sendirilah yang menyembuhkan orang yang mengkonsumsinya.
5: Dari segi teologi, ya, jadi persoalan kesembuhan sebenarnya Tuhan sudah sediakan melalui alam kita juga.
6: Dan orang-orang, kita diberi otak untuk mengolahnya ini.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak, harus coba.
8: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya agama adalah aturan. Orang yang beragama adalah orang yang hidup memakai aturan. Berbeda dengan undang-undang hukum pada umumnya, maka aturan agama ini tidak hanya berisi perintah dan larangan. Ia di samping berisi perintah juga berisi anjuran, pembolehan, pencelaan, dan larangan. Dalam bahasa yang lebih dikenal, perintah adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan beroleh pahala, sedang apabila ditinggalkan mendapat sanksi dosa. Amalan semacam ini dinamakan amalan yang wajib. Sedangkan anjuran, sesuatu yang apabila kita kerjakan beroleh pahala, apabila kita tinggalkan tidak beroleh dosa. Amalan semacam ini dikenal dengan amalan sunnah. Pembolehan adalah sesuatu yang boleh saja, artinya boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan, dan amalan semacam ini kita sebut dengan amalan mubah. Pencelaan adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan tapi tidak berdosa manakala dikerjakan, dan ini dinamakan perbuatan yang makruh. Sedangkan larangan, sesuatu yang apabila dikerjakan beroleh dosa, apabila ditinggalkan beroleh pahala. Dan amalan semacam ini lazimnya dinamakan amalan atau perbuatan yang haram. Kalau agama merupakan aturan, maka konsekuensinya tentu ia berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dilaksanakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan berupa pahala. Sedangkan apabila larangan yang dikerjakan, Allah pun akan memberikan ganjaran yang bernama dosa. Baik pahala maupun dosa adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir. Itu sebabnya barangkali di zaman materialistis seperti sekarang ini, orang kurang tergerak mengejar pahala dan malah kadang-kadang terangsang untuk berbuat dosa. Karena pahala dan dosa sesuatu yang tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir ini. Namun sungguh pun demikian, pahala dan dosa bisa mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan batin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau gembira, dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah, itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman. Artinya, belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup, perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira, perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya. Ini mengandung pelajaran. Sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya, malah kita digigitnya. Saudara hadirin,

yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok. Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong, begitu mesin hidup ditinggalkannya kita di belakang. Sesungguhnya perbuatan kita yang baik tidak harus disesali, karena disesali atau tidak toh perbuatan itu sudah kita lakukan. Dan penyesalan atas segala kebaikan hanya akan mengurangi nilai pahala kebaikan itu sendiri. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesallah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi sungguh pun pahala dan dosa sesuatu yang abstrak, efeknya jelas, dia mendatangkan kebahagiaan atau membawa kepada kegelisahan batin di dalam kehidupan manusia. Orang di zaman materialis kurang terangsang berbuat pahala dan terdorong melakukan dosa. Kenapa? Karena pahala tidak kelihatan, dosa tidak nampak. Kalau pahala kelihatan, barangkali enggak kuat kita mikul pahala. Kalau dosa benjol, umpama tiap bikin dosa palanya benjol, barangkali sudah enggak karu-karuan kepala kita. Baik pahala, baik dosa, sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tapi yang punya efek dalam kehidupan ini. Orang yang banyak pahalanya dengan orang yang banyak dosanya, kalau dia berjalan barangkali sulit kita membedakan. Tapi efeknya dalam kehidupan ini jelas adanya. Sesuatu yang bernama pahala kita perlukan, karena hidup tidak berhenti hingga di sini. Sesuatu yang bernama dosa harus kita hindarkan, karena ada kelanjutan sesudah hidup yang sekarang ini, kehidupan dari satu pertanggungan jawab. Itu sebabnya Imam Ghazali dalam bahasa yang indah sekali berpesan, jadidi safinah fa innal bahra amiq wa khuzizat fa inna safara ba'id. Perbarui selalu kapalmu, rawat jaga baik-baik dan dandani kapalmu, fa innal bahra amiq, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Satu bahasa yang indah dari tamsil terhadap kehidupan. Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Artinya, jaga baik-baik hatimu. Pelihara iman dan keyakinanmu. Karena hidup ini bagaikan gelombang lautan. Tempo-tempo air tenang, tempo-tempo ombak menggila dan menggunung. Jaga iman baik-baik karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Itu maksudnya. Wa khuzizat fa inna safara ba'id. Dan bawa bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat panjang. Perjalanan ini sangat jauh. Kita kalau pergi keluar kota tentu saja membawa bekal. Makin jauh kota yang akan kita tuju, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Alangkah sengsaranya manusia apabila dia akan pergi ke satu kota yang jauh, modalnya cuma nekat. Bagaimana nanti di sana sajalah. Tidak membawa bekal sebagaimana yang sewajarnya. Hal yang semacam ini, senangnya sih belum tentu, keblangsak dan susahnya sudah kebayang. Itu dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau sudah bicara tentang kehidupan yang akan datang? Karena sesungguhnya hidup ini merupakan satu perjalanan yang sangat panjang. Sejak kita tinggal di alam arwah, pada saat jasad belum lagi diciptakan Allah, ruh sudah diciptakannya lebih dahulu. Sampai kemudian kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu, untuk kemudian berpindah kepada kehidupan dunia. Dari dunia ini kita pindah ke alam barzakh. Di sana tinggal kita 100 tahun mungkin, 100 ribu tahun mungkin, 1 juta tahun mungkin, menunggu saat datangnya kiamat. Lalu dari alam barzakh pindah kita ke alam akhirat, satu perjalanan yang sangat panjang. Alangkah malangnya, alangkah sengsaranya.
jika tahu kita begitu panjangnya perjalanan hidup ini, tidak ada bekal yang kita bawa. Artinya kesengsaraan, kesulitan yang bertali-tali sudah jelas akan menimpa kita. Kalau pergi kita keluar kota membawa bekal uang, membawa bekal makanan, apa bekal yang mesti kita bawa apabila kita kembali ke alam barzah, kembali ke alam kubur, berkumpul di padang mahsyar di akhirat nanti? Nasi yang mau kita bawa, uang yang mau kita bawa, tentu tidak lagi, karena kehidupan materialis selesai di atas liang lahat. Bisa bila masuk kita ke liang lahat, disitulah pahala dan dosa memegang peranan yang sangat penting. Maka pada pertemuan malam ini kita akan bicara tentang pahala dan dosa itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang dinamakan pahala, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya, ma yastahiqqu bihi ar-rahmatu wal maghfiratu minallahi ta'ala. Sesuatu yang pelaksananya berhak untuk mendapat rahmah dan ampunan dari Allah. Dengan kata lain, nilai pahala adalah akibat dari perbuatan-perbuatan di dalam melaksanakan perintah dan anjuran yang ada di dalam kehidupan agama. Apabila perintah dan anjuran kita laksanakan, nilai pahala itu lalu datang. Nah, nilai pahala dalam Islam menurut konsepsi Quran, Allah menjelaskan, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Barang siapa yang datang membawa satu kebajikan, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan 10 kali dari kebaikan yang dikerjakannya. 10 kali ini pun masih dilipat gandakan dengan 7, 7 ini pun masih dikalikan 100, dan itu pun masih ditambah dengan pernyataan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih akan melipat gandakan perbuatan baik seseorang yang dikehendakinya. Itulah nikmatnya dalam Islam. Tetapi sebaliknya, wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan, dia tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Alangkah rahman dan rahimnya Allah. Orang yang berbuat baik dibalas 10, dikali 7, dikali 100, masih dilipat gandakan pula. Tapi orang yang berbuat jahat tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Ini kan beda dengan sifat kita manusia. Kita ini kadang-kadang kalau dijitak balasnya mukul. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita enggan untuk berbuat baik kepada orang tadi. Allah tidak mengajarkan begitu. Satu kebaikan berbalas 10. Satu kejahatan berbalas dengan satu kejahatan. Maha Rahman dan Rahim Allah. Bahkan dalam Islam, niat berbuat baik saja mendapat pahala. Sedangkan niat berbuat jahat belum ditulis merupakan satu dosa sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi. Umpamanya, saudara niat, nanti malam giliran pengajian saya mau hadir di majelis taklim. Pas datang waktu malam hujan turun sangat lebat, saudara berhalangan datang ke majelis taklim, saudara sudah mendapat pahala niat. Tapi saudara niat, nanti malam kalau turun hujan, saya mau bongkar rumahnya si Fulan, saya mau curi seluruh harta bendanya. Ternyata malam, saudara tidak mengerjakan perbuatan itu. Itu belum ditulis dosa, sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan. Tapi lalu jangan macam-macam, kalau begitu niat aja yang baik, biar gak usah dikerjain.
Niat aja pengen ngaji walaupun tidak ada niatan untuk ngaji. Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik di dalam hati sanubari kita. Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan. Dan dianjurkan orang menjauhkan segala macam bentuk kejahatan. Karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahala. Dosa dan pahala itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti. Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang. Keamanan kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita. Kendaraan yang mewah bisa kita beli. Udara yang sejuk bisa kita ciptakan. Siapa banyak uang, dia raja. Mungkin itu di dunia. Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur? Bisakah munkar nakir kita sogok? Udah karkir, jangan nanya nih, cepek. Bilasakah malaikat azab menyingkir dengan uang semir? Ternyata tidak. Untuk memperoleh kebahagiaan di sana, nilai pahala. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu jangan beranggapan, pahala enggak kelihatan, dosa juga enggak kelihatan, biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ, kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat. Terutama juga di dunia ini. Toh pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita ingin hidup terus, dikenang orang 100, 1000, bahkan 1 juta tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah, tercatat kita sebagai orang baik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Saudara-saudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah, yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah, mendatangkan pahala. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh, tapi nilainya di sisi Allah besar. Itu pahala. Menghitung pahala itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik walaupun kecil. Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan teman, muka kita cerah, berpahala. Menyingkirkan duri di jalanan, berpahala. Menolong orang yang sesat, memberitahu orang yang bertanya, berpahala. Tidak sulit kalau kita mau. Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala. Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak, dan dikerjakan dengan ikhlas. Bertemu teman mukanya cerah, pahala. Menyingkirkan duri di jalanan, pahala. Sedekah, pahala. Tidak berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Misalnya bersolawat, pahala. Bertasbih dan bertahmid, pahala. Kata Nabi, kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang enteng di lidah tapi berat di timbangan akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Itu kan amalan yang ringan, perbuatan yang mudah saja, tapi nilainya demikian besar dalam pandangan Allah. Jadi pendeknya, perbuatan yang bernilai pahala adalah perintah dan anjuran agama yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai ridho Allah, itu mengandung pahala.
Niat dasarnya itu harus karena Allah. Landasannya harus karena ikhlas. Bukan cuma sekedar basa-basi, tidak karena ingin dipuji orang, tidak karena mengharap tanda jasa, tapi ikhlas semata-mata. Dari perbuatan yang paling kecil dan mudah sekali, sampai kepada amalan-amalan yang besar dan memerlukan biaya yang besar, seperti melaksanakan ibadah haji, seperti jihad fi sabilillah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun pusat-pusat kesehatan, membangun jalan-jalan umum, termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh, siskamling umpamanya, menjaga keamanan kampung tidak berpahala. Kalau diniatkan ibadah, menjaga ketenangan warga supaya mereka tekun ibadah, ikhlas karena Allah, itu juga bernilai ibadah. Keluar kita dari rumah, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, cari nafkah buat menghidupi anak istri kita, kalau diniatkan ibadah, melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, membantu orang tua sebagai anak, itu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Yang terbaik sesuai dengan bidang kehidupan kita. Ada orang yang dinamakan abid, ahli ibadah. Pahala yang paling baik bagi dia, banyak-banyak tahajud, sembahyang malam, wirid, zikir, tasbih. Ada yang dinamakan orang alim. Pahala yang paling baik buat orang macam ini, mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan Islam. Ada yang disebut wali, pejabat pemerintah, petugas. Amalan pahala yang paling baik buat orang semacam ini, melayani masyarakat, bekerja di bidangnya sesuai dengan profesinya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala ini, bisa perbuatan yang menurut kita kecil namun punya nilai besar, apalagi perbuatan besar dengan biaya yang besar, tentu makin besar juga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita bercermin dari ayat Quran, hidup ini kesempatan untuk berbuat baik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhan yang telah memberikan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi tidak saya rinci, tapi cukuplah satu penjelasan global. Perbuatan yang berpahala adalah perbuatan melaksanakan perintah Allah atau anjuran Allah dengan dasar ikhlas, dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah semata-mata. Lalu apa perbuatan yang mengakibatkan dosa itu? Saudara-saudara, dosa lahir akibat melakukan larangan Allah atau mengerjakan yang dicelaknya. Nah, para ulama ada yang membagi dosa itu menjadi dua bagian. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Tetapi sebenarnya, ditinjau dari segi hakikatnya, kalau sudah melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa, jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan. Sebab kalau dosa kita anggap satu yang kecil, orang akan terangsang untuk mengerjakan yang kecil-kecil saja. Sehingga dengan demikian, yang kecil pun akan menjadi besar kalau ditumpuk-tumpuk. Sedangkan yang besar bisa saja menjadi kecil kalau selalu diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Itu sebabnya para ulama sufi, orang-orang tasawuf mengatakan, la shagha'ir ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur tiap saat dengan perbuatan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja pada umumnya, karena dosa-dosa kecil itu lebih mudah taubatnya, dan ada janji Nabi,
Barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar, akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan juga bicarakan apa saja yang termasuk klasifikasi dosa-dosa besar, dengan harapan kita bisa menjaga diri, menyelamatkan diri, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar tadi. Tetapi bukan berarti kita harus terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Ah, biarin kecil ini tobatnya gampang. Ah, dosa kelas teri. Ah, dosa itu kan tidak kelihatan. Lalu terangsang melakukan perbuatan dosa-dosa walaupun kecil, kalau berlarut terus-menerus dia akan tumbuh menjadi dosa yang besar. Oleh karenanya, jangan sampai mengundang pengertian. Kalau kita membicarakan dosa-dosa yang besar, lalu terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Karena bagaimanapun juga, dosa kecil dan dosa besar sama dalam arti kepada Allah kita melakukan kesalahan. Dan dosa yang kecil pun kalau bertumpuk, dia akan menjadi banyak. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ada beberapa jenis dosa-dosa besar. Jenis yang pertama, asyirku billah. Syirik atau menyekutukan Allah. Dari sekian deretan dosa-dosa besar, syirik ini merupakan bapak moyangnya dosa. Dedengkotnya dosa, itu syirik, menyekutukan Allah. Bahkan dosa yang lain Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah syirik, menyekutukan Allah, itu sudah satu dosa yang tidak berampun sama sekali. Oleh karena itu tepat pesan Imam Ghazali tadi. Jadi di safinah fa innal bahra amik. Jaga iman, pelihara akidah, dandani kapal. Karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam, hidup banyak cobaan. Di dalam hidup di zaman sekarang ini, saudara bisa perhatikan, di mana tensi ekonomi tinggi, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, sifat egois dan individualis tumbuh di mana-mana, rasa solidaritas sosial menurun, sifat gotong royong musnah, orang mudah potong kompas, potong jalan, ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat, ingin dapat kedudukan. Kadang-kadang akidah pun terjual, akidah pun musnah, jatuh ke jurang syirik pun tidak jadi soal. Itu yang kita khawatirkan. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah jatuh kepada syirik, Allah sama sekali tidak akan memberikan ampun. Dalam kaitan dengan ini, barangkali tepat sinyalemen Imam Ali itu. Andai kata kemiskinan merupakan satu kepribadian, saya akan membunuhnya lebih dahulu. Artinya memang kemiskinan ini sering mendorong orang kepada jurang kemusyrikan. Tidak tahan menghadapi godaan perut akibat tensi ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang sulit. Iman pun jadilah ditukar dengan 3 liter beras. Akidah pun jadilah dibarter dengan 3 bungkus supermi. Dengan pakaian bekas, dengan obat-obatan. Tidak jadi soal baginya mengejar kebahagiaan yang relatif singkat dengan mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Persis ibarat pepatah, nyari jarum kampak hilang. Mencari sesuatu yang kecil, yang besar jadi sia-sia. Membela perut, mengorbankan akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini fakta, ini kenyataan. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi cuma dengan ceramah, simposium, diskusi, seminar. Apalagi Nabi berpesan, solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik, baik akidahnya dengan ilmu dan harta. Itu bahasa Nabi. Kalau bahasa kita sekarang, dengan ekonomi dan pendidikan. Ilmu, pendidikan, ekonomi, harta. Tanpa itu, sangat besar
kemungkinan kita bisa menjual akidah terjerumus di lembah kemusyrikan. Maka terutama kepada saudara-saudara saya, muslimin-muslimin yang terpencil jauh dari kota-kota besar, yang kadang dalam kehidupan seharinya imannya sering digoda oleh supermi, akidahnya sering ditantang oleh pembagian beras, pakaian-pakaian bekas, obat-obatan dan sebagainya, jaga dan bentengi akidah kita. Lebih baik nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Kepada adik-adik saya para remaja, para pemuda di kota-kota besar yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan minuman-minuman keras, fasilitas-fasilitas yang menghanyutkan, yang secara terarah dan praktis sedikit demi sedikit menggiring kita untuk keluar dari nilai-nilai akidah, hati-hati, jaga baik-baik, sebab intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman ini. Tergelincir kita daripadanya, jatuh ke lembah kemusyrikan, jatuh ke satu dosa yang teramat besar, yang Allah tidak akan pernah memberikan ampun lagi. Ini dosa besar yang pertama. Yang kedua, qatlun nafsi illa bilhaq, membunuh orang tanpa alasan yang benar. Di zaman kesulitan ekonomi kadang-kadang orang mudah nekat. Tengok saja, kadang-kadang karena pasal uang 100-200 perak saja nyawa bisa melayang. Kadang-kadang karena urusan yang remeh, salah omong, salah ambil, salah ucap, salah pegang, nyawa bisa jadi melayang. Alangkah murahnya nyawa seakan-akan kita yang punya. Padahal nyawa itu hak milik Allah. Tidak pantas kita merampasnya, tidak pantas kita menghilangkannya dari jasad seseorang. Oleh karenanya, membunuh orang merupakan satu dosa yang sangat besar. Jangankan kepada orang yang seakidah, orang yang lain akidah saja pun, kalau dia hidup berdamai, rukun, berdampingan, kita harus melindungi. Apatah lagi teman seakidah sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pantas kalau Nabi menyatakan apabila dua orang Islam sudah saling berkelahi, berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya sama-sama masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka sih wajar, tapi yang terbunuh kok neraka juga, kenapa? Kata Rasul, sebenarnya dia juga cuma sudah niat untuk membunuh, cuma keduluan saja. Andai kata dia tidak terbunuh, tentu dia yang akan membunuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Kita tidak boleh mencari-cari musuh, walaupun tidak boleh lari kalau bertemu musuh. Oleh karenanya, pantang seorang muslim menimbulkan benih keonaran, menjadi biang kerok buat lingkungannya. Sesuai dengan namanya, seorang muslim adalah seorang yang dalam hidup senantiasa berusaha menebarkan salam, menebarkan kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Dengan prinsip, musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Yang ketiga, termasuk dalam kelompok dosa besar ini, syurbul khamr, meminum minuman keras. Termasuk di dalam kata khamr ini ganja, morfin, narkotik. Sebab apa? Jenis minuman semacam itu tidak hanya merusak keadaan sekarang, tapi sekaligus merusak kehidupan yang akan datang. Kalau itu jatuh di tangan generasi muda, artinya kan merusak kehidupan masa depan daripada suatu bangsa. Karena apa? Remaja dan pemuda merupakan bentuk miniatur daripada kehidupan bangsa. Akan bagaimana warna umat Islam di Indonesia, bahkan akan bagaimana warna Indonesia 30, 40, 50 tahun yang akan datang,
remaja sekarang jawabannya. Kalau remaja kita sekarang ini kerjanya cuma bisa nyekek botol, insya Allah bangsa Indonesia 3-40 tahun yang akan datang akan tumbuh menjadi bangsa teler. Tidak banyak yang bisa kita harapkan. Remaja adalah gambaran masa depan dari satu bangsa, dari satu umat. Dan remaja itu di dalam dirinya secara fitrah terkumpul semua bakat, terdapat semua kemungkinan. Kita ini lahir membawa sifat pemimpin, tapi juga membawa sifat pengacau. Kita ini ada bakat jadi orang jujur, ada bakat jadi pengkhianat. Kita ini ada bakat menjadi orang baik-baik, kita juga punya bakat jadi biang kerok. Kita kemungkinan bisa jadi pemimpin bangsa, tapi juga bisa menjadi pemimpin bangsat. Nanti lingkungan dan pendidikan akan menumbuhkan, membentuk mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan dan pendidikannya lebih banyak bercerita tentang kejujuran, maka nilai kejujuran yang akan tumbuh lebih banyak dalam jiwanya. Dan insya Allah diharapkan dia akan menjadi manusia yang jujur di kelak kemudian hari nanti. Dan masalah minuman keras ini sebenarnya berkait. Kita tidak bisa cuma menyalahkan remaja saja, menyalahkan pemuda saja, karena bagaimanapun masalahnya kompleks. Menghancurkan sesuatu tanpa melihat kausalnya, tanpa melihat sebab akibatnya, kan sama juga bohong. Kemungkinan karena broken home, kemungkinan karena pergaulan, kemungkinan karena kurang perhatian orang tua, kemungkinan karena akibat bacaan, tontonan, atau fasilitas berupa dibukanya pabrik-pabrik minuman keras, dijualnya minuman-minuman keras, di warung-warung yang remang-remang, yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan, dan kebanggaan tersendiri, sehingga akhirnya orang terangsang untuk datang dan minum di sana. Pada dasarnya memang sepele, cuman minum, gak ngerugiin orang lain kan? Iya, pada waktu minum. Tapi dikala sudah mabuk, out of control, apapun bisa kita lakukan. Yang kita ucapkan kita tidak sadari lagi, yang kita kerjakan tidak kita sadari lagi. Dikala itu segala macam kejahatan bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita laksanakan. Gak ngerugiin orang lain, memang pada saat mau minum. Tapi begitu minum, mabuk, kita bisa merugikan orang lain. Setidaknya merugikan diri sendiri. Pertumbuhan IQ menjadi lemah. Semangat kehidupan hilang. Gairah kerja menurun. Kalau tidak, tidak ada sama sekali. Lalu apa? Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan? Dan akan lebih celaka kalau ini menimpa kehidupan generasi muda kita. Kadang-kadang yang ironi ya, kalau yang orang tuanya mampu barangkali masih tertolong. Tapi yang orang tuanya kondisi ekonomi lemah masih kepengen teler juga. Orang tuanya gak mampu masih pengen mabuk. Dari ganja morfin gak dapat, akhirnya kaleng cet diisepin. Yang penting kan bisa teler. Mendatangkan satu kebahagiaan tersendiri. Itu sebabnya memang satu kejahatan menurut teori polisi ya, hanya bisa terjadi karena faktor N dan K. Niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan ada, jadi orang jahat. Kurang salah satunya, biasanya kejahatan terbendung. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak mungkin orang jahat. Tapi yang paling dominan sebenarnya niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa dicari. Kesempatan bisa diciptakan. Biar hansip nongkrong, ditungguin lengahnya. Iya biarin, jam 11 sampai jam 2 matanya melotot, jam 3 dia mulai ngulet, ngempet. Nah, di saat itu saya masuk ke rumahnya. Kalau niat kuat, kesempatan bisa diciptakan. Dan kalau sudah niat, ini masalah hati. Kalau sudah masalah hati, menyangkut soal moral. Moral artinya sudah masuk kepada kehidupan agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah.
Yang keempat yang termasuk jenis dosa besar, az-zina, perbuatan zina. Di zaman pergaulan bebas dengan prinsip free love, free sex ini, tengok sudah berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke dunia tanpa tahu kemana dia mesti memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus bertambah lagi? Paling tidak, biarlah yang sudah jadi korban, tapi jangan bertambah lagi hendaknya. Masing-masing kita berupaya menahan diri, termasuk dalam kategori zina ini, yang merupakan cabang-cabangnya, liwat, homoseks, lesbian, masturbasi. Bahkan masturbasi itu termasuk jenis zina tangan, dan itu juga merupakan satu dosa. Di samping dosa juga merusak diri, karena bagaimanapun juga dia akan mengurangi kemampuan daya pikir seseorang. Maka agama memberikan jalan keluar. Pesan Nabi, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kata Nabi, barang siapa di antara kamu yang sudah bisa ba'at, yang sudah mampu ba'at. Ba'at itu artinya memberikan nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia kawin. Jadi yang maksud ba'at ini, ya nafkah zahir, ya nafkah batin. Kita kadang-kadang cuma bisa ngasih nafkah batin saja sudah merasa, pokoknya kan saya sanggup untuk kawin. Lalu kawin tanpa kehilangan, dengan kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara, wa illam yastati, adapun kalau dia belum mampu, fa'alaihi bisyam, hendaknya dia banyak puasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu akan merupakan benteng, jangan sampai orang memperturutkan hawa nafsunya. Andai kata puasa belum hobi, banyaklah olahraga para pemuda, para remaja. Karena dengan olahraga, pemikiran untuk memperturutkan hawa nafsu agak sedikit terkendali, dan energi tersalurkan dalam bentuk yang positif. Pendeknya kreatif, banyak kegiatan. Ini pesan Imam Syafi'i, tepat itu. Kata beliau, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduh, in sala toba wa illam yajri lam yatib. Aku melihat air kalau diam rusak, tapi kalau dia mengalir jernih. Air kalau ngendap, ngendap, enggak ngalir, nyamuk nyarang di situ, bisa jadi sumber penyakit. Manusia hidup begitu. Kalau enggak punya kegiatan, enggak kreatif, kerjanya cuma ndelohom, ayem-ayem, akhirnya jadi ngerusak. Ngomongin orang. Siano, ngapa? Ano-ano-ano. Kebangetan enggak ngapa-ngapain, orang aja dipontenin. Orang diomongin, lahirlah namimah, lahirlah ghibah. Saudara-saudara, air itu kalau ngendep ada aja yang nyarang. Tapi kalau dia ngalir, orang ada kesibukan, insya Allah dia tidak akan jatuh kepada sesuatu yang bisa mengundang dosa. Isilah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, karena hidup ini singkat dan tidak berjalan mundur ke belakang. Mundur hancur, berhenti diinjak orang. Sekali melangkah, jangan surut mundur ke belakang. Homosek, terlepas dari penyakit kejiwaan. Sekarang ini kan sudah ada persatuan kaum gay katanya, meminta perlakuan yang sama dan agar dibolehkan kawin sesama mereka. Secara manusiawi boleh, secara manusiawi kita hargai mereka, tapi dari kacamata agama ini jelas merupakan penyimpangan, dan penyimpangan merupakan suatu dosa terlepas dari pertimbangan manusiawi. Jangan karena terlalu memperturutkan suara manusiawi lalu kita mengesampingkan agama. Termasuk lesbian, wadon karo wadon. Kalau homo itu kan lanang karo lanang katanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bukan penyakit baru. Liwat homosek sudah dikenal dari zamannya Nabi Lut. Laki dengan laki, lesbian dari zaman istrinya Nabi Lut. Terlepas dari penyakit kejiwaan,
dari segi agama ini merupakan penyimpangan dan merupakan dosa yang besar. Yang kelima, yang termasuk jajaran dosa kelas kakap, qazful mu'minina wal mu'minat, menuduh orang mukmin yang baik-baik, laki atau perempuan, melakukan perbuatan zina sehingga hancur namanya di masyarakat. Ini merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar dan sangat dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu ditentang masalah ini, kalau memang tidak ada saksi, jangan sembarang kita enteng lidah menuduh orang lain berbuat zina, menuduh orang lain berbuat serong, dosanya kelewat besar di dalam kehidupan. Karena apa? Mencari harga diri itu berat, memelihara kehormatan diri jauh lebih berat. Satu kali orang dihancurkan namanya di masyarakat, dia akan terisolir jadinya. Oleh karenanya, berlindung kita kepada Allah, jangan sampailah dihinggapi oleh sifat ini. Karena sentimen kita kepada seseorang, karena hasad kita kepada seseorang, tidak senang melihat orang lain lebih maju, lalu lidah ini seenaknya saja mengucapkan kata. Padahal sanksi dan resikonya sangat besar. Yang kita tuduh barangkali mendapat pahala dari Allah. Kita sendiri yang menuduh tanpa saksi, tanpa alasan yang benar, mendapat dosa yang sangat besar. Saudara-saudara, memang kadang-kadang aneh dalam hidup ini. Seorang pelacur biasanya bisa menjaga mulutnya di masyarakat. Kata-katanya baik, sopan. Kenapa? Karena mulut yang satu sudah tidak terjaga. Kita kadang-kadang kehormatan bisa kita jaga, tapi mulut tidak terkontrol. Ngomong saenae dewe, bikin orang mangkel, kesal, fitnah sana, fitnah sini, menghancurkan nama baik orang, ngomongin yang macam-macam. Bagai-bagai macamlah caranya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi dengan demikian, menuduh orang lain berbuat zina sedangkan orang itu tidak pernah melakukannya, ini termasuk satu dosa yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Yang keenam, al-aku bil walidain, durhaka kepada ibu bapak. Seorang anak, bagaimanapun banyak nilai ibadahnya, banyak kebaikan di masyarakat, menyandang berbagai macam gelar, pangkat dan jabatannya tinggi, tapi kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, alamat hidup tidak lagi membawa keberkahan. Dan itu dosa yang sangat besar. Sampai Nabi sabdakan, ridho Allah ada di dalam keridhaan ibu bapak, murka Allah pun ada di dalam kemurkaan ibu dan bapak. Walaupun belum tentu setiap kita orang tua, tapi yang jelas setiap kita adalah anak, dan setiap anak punya ibu dan bapak. Jangan sampai kacang lupa kepada kulitnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, durhaka kepada ibu bapak merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Apalagi ibu yang telah melahirkan kita, bahkan mengandung kita. Begitu juga bapak yang telah berusaha peras keringat banting tulang untuk mengasuh, membesarkan kita. Tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan untuk bisa menebus kebaikan daripada ibu dan bapak kita. Setidaknya kalau belum bisa berbuat baik kepadanya, kepada keduanya, janganlah menyakiti hati keduanya. Itu saja dulu yang harus dijaga. Kadang-kadang sudah berbuat baik enggak, nyakitin melulu. Sudah nyenangin belum bisa, saban sehari nyakitin saja. Padahal
kedua orang tua itu doanya manjur sebagaimana sumpahnya juga bisa jadi kenyataan dan sering bahkan menjadi kenyataan. Sampai ibu bapak sudah wafat, sudah meninggal sekalipun, kewajiban berbakti masih harus terus dilakukan oleh seorang anak. Lalu yang ketujuh, at-tawalli yawma zahfi, berpaling pada hari pertempuran. Orang sedang sibuk-sibuk menghadapi musuh, maksudnya berjuang membela agama ini, dia lari menyelamatkan diri. Pengecut, mental munafik. Ayo, kalau demi agama, mari kita maju ke depan. Allahu Akbar, yang besar Allah, yang lain kecil semua. Maju! Orang lain maju serentak, dia mundur jauh ke belakang. Mental munafik, mental calo istilah sekarang ini. Oh, itu calo, mental calo. Tuhan gedek banget itu. Coba ya, calo itu paling sibuk nyuruh penumpang naik. Tapi sementara penumpang naik sampai ke tempat tujuan masing-masing, calonya enggak kemana-mana, diem aja di situ. Cuma orang aja disuruh naik. Saudara-saudara, kerja bakti, orang turun kecomberan, dia naik ke tempat tidur. Mundur di hari pertempuran. Menyebabkan orang lain gugur, dia sendiri menyelamatkan diri. Mental pengecut, mental munafik, itu merupakan dosa yang sangat besar. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu sebabnya agama itu memerlukan keberanian. Memang, tapi bukan keberanian yang tanpa perhitungan. Sebab berani tanpa berhitung namanya berani babi. Kita berani kalau benar, kita harus takut kalau salah. Jangan dibalik. Salah berani, nekat namanya. Benar takut, pengecut namanya. Orang yang pengecut adalah orang yang takut membela kebenaran. Orang yang nekat sesungguhnya udah salah enggak malu lagi. Udah salah nekat lagi. Merasa rugi berbuat kebaikan, puas kalau berbuat kejahatan. Padahal Nabi pesan, siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, nanti dia akan masuk neraka sambil menangis. Karena itu dipesan pula di dunia ini, sering-seringlah mencuci mukamu dengan air mata taubat. Cuci lidahmu dengan zikir kepada Allah. Bersihkan hatimu dengan air ikhlas. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kan ada toh orang berbuat baik enggak gembira, tapi berbuat jahat malah puas. Atau sama saja, orang lain berbuat baik hatinya kesel, orang lain berbuat jahat dia malah mendukung, atau orang lain tergelincir berbuat jahat dia malah girang. Ini kan tidak objektif. Karena yang berbuat baik, orang yang dia keselin dia enggak senang. Tetapi karena yang berbuat jahat, orang yang dia senengin, dibenerin juga. Itu enggak objektif namanya. Mundur di hari pertempuran pada saat saudara-saudara kita sedang menghadapi musuh, sikap pengecut yang sangat dibenci Allah. Yang kedelapan, termasuk kelompok dosa besar, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kadang-kadang ada orang mengeksploitir loh nasib anak-anak yatim. Karena biasanya para dermawan peka kalau mendengar nasib yatim, memberikan santunan. Si yatim belum makan, yang ngurusin udah pada kenyang. Mengeksploitir, memakan harta anak yatim termasuk dosa yang sangat besar. Sehingga Nabi pesan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di hari kiamat. Rumah yang paling dimuliakan Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang hidupnya dihormati, hidupnya disantuni, keperluannya dicukupi. Maaf saja, tahap kita menyantuni anak yatim ini baru tahap setahun sekali.
Kalau Muharram kita agungkanlah, kita besarkan. Lebaran yatim katanya. Kita kumpulkan dana, kita usap kepala yatim, kita kumpulkan beras. Kita bagikan hari itu. Perkara bulan depan kelaparan, kita tutup kuping. Perkara bulan berikutnya dia kelaparan, kita masa bodoh. Bahwa di bulan Muharram kita santuni yatim piatu itu sudah baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita sanggup menjadi bapak asuh mereka, memikirkan sekolah mereka, ada kontinuitas. Kalau mereka diasuh oleh orang lain, lalu bertukar agamanya, berpindah akidahnya, kita ngomel habis-habisan. Tapi kita ada kemampuan, kita tidak mau berbuat semacam itu. Ya sama juga bohong namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Orang yang menyantuni yatim mendapat pahala besar. Tapi orang yang mengkorup harta anak yatim, dosanya juga sangat besar. Berhati-hatilah kalau kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus anak-anak yatim. Karena pahalanya besar, resikonya juga besar. Yang kesembilan, syahadatuz zur, sumpah palsu. Sebab sumpah palsu ini menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang tidak benar. Nama kita saja dibawa untuk yang tidak benar, kita jengkel. Nama kita dipalsukan untuk sesuatu yang tidak baik, kita kadang-kadang jengkel, tidak puas jengkel, menuntut melalui saluran hukum. Kenapa? Nama saya dicatut. Bagaimana lagi kalau nama Allah kita pakai untuk bersumpah, sumpahnya palsu, menguntungkan kita, merugikan orang lain. Allah murka betul. Maka sumpah palsu termasuk deretan dosa-dosa besar. Apalagi yang ke-10, aklur riba, makan riba alias renten. Ini kan yang cepat mendatangkan uang. Kadang-kadang kalau yang bikin riba itu orang awam barangkali, ya masih kita maklumin. Kadang-kadang penyakit ini datang menimpa mereka juga yang kita kenal kebaikannya. Bahkan suka datang ke musola, rajin ke masjid kadang-kadang. Riba masih dimakannya. Karena ini cara cari duit paling enak. Duit utuh tambahnya terus masuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang diibaratkan dalam perjalanan Mi'raj. Waktu Nabi diperlihatkan neraka. Orang perutnya sebesar rumah, dililit ular. Diseret-seret itu hancur perutnya. Dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi. Dibulatkan lagi, terus menerus begitu. Dia berteriak, mengerang, mengeluh, mengaduh kesakitan. Nabi tanya, itu apa Jibril? Itu contoh dari umatmu yang suka makan riba Muhammad. Makan renten. Saudara-saudara, ini kan mencekik leher orang. Orang sedang kesulitan. Kelihatannya sih baik, menolong. Tapi di belakang menolong itu nyekek. Di belakang nolong itu nyekek. Dan nyekek itu sebenarnya tujuan utamanya. Orang yang menjalankan riba pada dasarnya tidak punya kemanusiaan kok. Kalau dia kelihatannya mau menolong, kelihatannya motifnya mencari untung di belakang itu. Jauh dari kemanusiaan. Yang ke-11, saudara-saudara, termasuk jajaran dosa besar itu, qat'ur rahim, memutuskan silaturahmi. Marah, hobi sama marah. Kalau 3 hari enggak marahan sama orang, ngebet palanya. Selalu nyari gara-gara. Kalau udah marah berlaku perpanjangan waktu. Tahun, 2 tahun, kadang-kadang seumur hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan. Apalagi mengurangi timbangan termasuk kelas dosa besar. Makan suap termasuk dosa besar. Semir menyemir dosa besar. Apalagi bunuh diri, nah ini, bunuh diri dosa besar. Kadang-kadang karena sulit nekat, daripada hidup susah mendingan mati sekalian. Apa dikira kalau mati urusan selesai? Belum. Termasuk memotong anggota badan sendiri, dosa besar. Kayak belum lama ada kesulitan ekonomi mau lebaran, alat vitalnya dipotong. Itu berita-berita koran, itu pun dosa besar.
Lah kan badan saya sendiri. Ya, badanmu sendiri, tapi yang ciptakan Allah, yang berikan Allah. Kenapa mesti dipotong? Karena kesulitan ekonomi, alat vitalnya sendiri dipotong. Ya namanya alat vital, kalau sudah enggak ada yang vital kan hampa hidup ini. Tapi lalu kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara kaum muslimin, karena itu di hadapan segala macam kesulitan, jangan sampai kita kehilangan pertimbangan lalu terjatuh ke dalam dosa-dosa besar ini.

0: Selama berabad-abad, sungai-sungai besar di Kalimantan Utara mengalir deras menuju laut, membawa kekuatan dahsyat yang terbuang percuma. Kini saatnya kita bangunkan raksasa yang tidur itu. Pembangunan bendungan PLTA dan infrastruktur hijau bukanlah perusakan, melainkan cara kita meminjam tenaga alam tanpa menghabiskannya. Mari dukung pembangunan infrastruktur EBT di tanah kita. Biarkan arus sungai Mentarang dan Kayan bekerja untuk kita. Menyalakan lampu rumah, menggerakkan roda pabrik, dan menjaga langit tetap biru. Dukung pembangunan EBT. Kaltara Berdaya, Indonesia Jaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
3: Radio Dangdut Pagun Takang 105,4 Radio Tarakan FM.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: hanya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soma sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Saatnya non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Non-stop Dangdutan Tanpa Jeda Iklan.
1: Tanpa Jeda Iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, dewasa ini tren metode pengobatan telah mengalami pergeseran dari barat ke timur. Para ahli menyadari paparan zat-zat kimia sintetik termasuk obat-obatan berefek negatif terhadap kesehatan. Inikah saatnya produk alami unjuk gigi? Formula unik terbaik dari alam. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi dengan Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang formula unik terbaik dari alam. Bersama penyuluh PT Soman Indonesia, Dr. Doni Atmajaya. Apa kabar Pak Doni? Tetap sehat berkualitas ya. Pak Doni, bagaimana sih sebenarnya perbandingan efek penggunaan obat yang berbahan alami dengan yang sintetis?
2: Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali ya Mbak Nana. Jadi sebenarnya bahan sintetik atau bahan yang semi-sintetik adalah bahan-bahan kimia yang secara alami tidak ada di alam. Jadi mereka dibuat dengan teknik rekayasa molekuler dengan memodifikasi bahan-bahan yang ada di alam atau memang menciptakan senyawa baru. Jadi artinya ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mengalami metabolisme yang lebih sulit. Artinya tubuh kita lebih sulit metabolismenya sehingga metabolisme itu tidak tuntas. Artinya akan selalu ada namanya residu atau zat sisa metabolisme. Dan zat sisa ini sulit untuk dibuang oleh tubuh. Dan semakin lama kita mengkonsumsi bahan-bahan yang bersifat sintetis tadi, maka residu ini akan semakin lama semakin menumpuk. Akhirnya ya ini seperti bom waktu saja, ya tinggal menunggu saja kapan ini akan menjadi suatu masalah yang mengganggu kesehatan. Berbeda dengan bahan-bahan bersifat alami. Katakanlah buah dan sayur dan sebagainya, adalah dia mudah untuk dimetabolisme, mudah terurai. Sehingga ketika masuk ke dalam tubuh kita, kita langsung bisa menyerap saripatinya, kemudian kita bisa juga langsung merasakan manfaat atau khasiatnya. Kemudian setelah itu tidak ada residunya, tidak ada zat sisanya, tidak ada yang terendap di dalam tubuh kita.
1: Oke, nah bisa diceritakan gak nih tentang pergeseran metode pengobatan yang saat ini terjadi?
2: Ya, tren dunia pengobatan adalah para ahli kesehatan sudah mulai mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia sintetik dan lebih kembali ke back to nature atau kembali ke bahan-bahan alam. Sebagai contoh aplikasinya ya, kalau zaman dulu kalau orang demam maka dokter akan langsung memberikan resep untuk memberikan obat-obatan penurun panas seperti paracetamol, ibuprofen dan sebagainya. Tapi yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Sekarang ini patokan untuk penanganan demam adalah apabila demamnya lebih dari 38,5. Jadi artinya selama demam masih di bawah itu, maka lebih diupayakan upaya-upaya yang bersifat alami. Misalnya kompres, perbanyak asupan cairan, karena ketika orang demam maka terjadi penguapan berlebihan dari tubuh, maka orang butuh tambahan cairan. Jadi lebih kembali ke jelasan yang alami. Dan salah satu contohnya adalah kembali dengan menggunakan jamu.
1: Oke, kalau kita bicara tentang Soman ya Pak Doni ya. Nah, bagaimana Soman menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin menerapkan gaya hidup back to nature melalui produk alam?
2: Ya, saya kira Soman ini suatu solusi yang inovatif yang luar biasa. Karena Soman ini tadi menjawab kebutuhan masyarakat akan suatu produk kesehatan yang modern tapi tetap alami. Artinya karena alamnya tadi aman sehingga aman untuk dikonsumsi oleh siapa saja dalam jangka waktu kapanpun. Dan kemudian tetap berhasiat karena menggunakan bahan-bahan alami yang diseleksi sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu khasiat yang positif untuk kesehatan dan kesembuhan seseorang.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menyebutkan, kekayaan alam tumbuhan di tanah air meliputi 30.000 dari total 40.000 jenis tumbuhan di dunia, di mana 940 jenis di antaranya merupakan tumbuhan berkhasiat obat. Jumlah ini merupakan 90% dari jumlah tumbuhan obat di Asia. Mau fit kok repot. Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Kayu manis simpen di peti, baunya harum kayak kayu jati. Orang biasa bisa jadi sakti, Soman hadir to make you healthy. Soman, sejatinya teman.
0: Voice of Soman 105,4 Radio

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Jadi namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ada benjolan di dalam itu loh, susu saya pakai Soman itu ya, kok lama-lama bisa kecil. Kalau ada di mulut itu seperti ada uponya itu loh kok.
6: Oh gitu ya, ya. kayak dagingan kecil gitu ya.
5: Iya, ya sekarang enggak ada di mulut saya. Sebelumnya saya di badan itu enggak enak ya, greges-greges ya, panas dingin gitu loh. Terus saya pakai Soman, minum 5 tetes, sekarang kok sehat, bekerja itu kan ya enak gitu loh.
7: Pak, digas dong Pak.
8: Sudah full nih Ma.
7: Kok gak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, rasakan full ereksinya, full durasinya.
7: Pak, digas dong Pak.
8: Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Punya masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan, serta yang lainnya.
10: Atasi semua dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang berasal dari herbal dan rempah pilihan. Di antaranya ada ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Dengan mengkonsumsi Netra Pro secara rutin 2 kali sehari, 1 sendok makan atau 15 mili, masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan serta lainnya akan segera teratasi.
9: Tapi jangan lupa juga, jalankan pola hidup sehat ya.
10: Netra Pro juga bagus dikonsumsi anak-anak untuk menjaga kesehatan mata sejak dini. Apalagi anak zaman sekarang itu sudah banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget dan menonton TV. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM dan halal. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544, 0812-2323-5544.
9: Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda.
10: Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata dengan cara pro dan alami, ya Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, enak dangdutnya, enak dengernya.

0: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Jantung saya berdebar-debar, sakit kaki seperti kram. Minum Soman belum habis 2 botol Soman 1. Kalau dulu belum minum Soman, saya sering takut. Leher saya sudah kembali seperti semula. Ya, setelah minum Soman, saya merasakan mujizat dan perut saya sudah kempes.
0: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Jadi namanya
1: kita minum somen ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
5: Kolesterol dan juga asam urat yang tinggi ya. Itu rasanya di badan seperti apa?
6: Mas, di badan enggak terasa, cuma ini loh kaku-kaku. Di tangan kaku. Kalau asam uratnya di kaki cekot-cekot.
5: Oh, oke. Okay. Iya. Itu sudah berapa lama Ibu merasakan seperti itu?
6: Kira-kira ya 2-3 tahunan.
5: Waktu itu pertama kali coba saman berapa tetes?
6: 2 tetes, 3 tetes sudah agak berkurang. Akhirnya sampai sekarang kira-kira kalau enggak salah 2-3 botol.
5: Oh, oke. Okay. Iya. Dan pada saat di botol keberapa waktu itu Ibu langsung merasakan kesembuhan itu di botol keberapa?
6: Dua
5: botol berarti sudah merasakan khasiat dari soman. Kakinya sekarang juga gimana, Bu?
6: Kakinya ya sudah bisa buat naik sepeda motor.
7: Bro, kemarin nonton tinju enggak?
8: Enggak sempet, ketiduran. Capek soalnya.
7: Iya, masih muda udah capek. Gimana ngasih jatah pasangan?
8: Loh, kenapa jadi bawa jatah pasangan?
7: Ya enggak gitu, Bro. Jangan sampai kalah ronde aja. KO kayak tinju-tinju sama pasangan lo.
8: Bisa aja lo. Emangnya ada resep yang enggak KO sama pasangan?
7: Nih, cobain. Vitalik. Minuman khusus pria dewasa dengan rasa black currant. Enggak kasih ampun deh kalau udah cobain ini. Dijamin enggak kelar 2 ronde kayak tinju.
8: Dapat aja, Bro. Beli di mana nih? Bagi dong, mau nyobain.
7: Hari ini cobain gratis, besok bayar ya.
9: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Sahabat, saya dimanapun berada, kabar gembira untuk kita semua yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan yang berhubungan dengan mata. Sekarang sudah hadir di Lampung dan juga di mana-mana, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, namanya Netra Pro. Obat herbal khusus untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata. Netra Pro adalah 100% aman dan tanpa efek samping, 100% aman, kualitasnya terjamin, sudah berizin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Netra Pro ini adalah obat herbal untuk mata yang diformulasikan oleh para ahli dengan kandungan herbal yang alami dan menggunakan teknologi modern yang menjadikan hasil yang bisa relatif lebih efektif dibandingkan dengan yang lain. Bentuknya cairan kental seperti sirup, dikonsumsi sekali konsumsi 1 sendok makan pagi, siang, sore atau malam. Dan Netra Pro ini bisa digunakan untuk pria atau wanita. Aman juga dikonsumsi untuk anak-anak, usia remaja, dewasa dan lanjut usia. Kemudian pengguna Netra Pro untuk keluhan mata katarak ini sesuai dengan anjuran akan mempercepat terapi dan kalau bisa dikonsumsi sebelum makan atau dalam kondisi perut kosong. Sebelum dikonsumsi berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin menjaga kesehatan mata silakan konsumsi Netra Pro. Yang ingin membuat mata agar lebih cemerlang dan segar, silakan 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan siang, sore, malam, agar mata lebih cemerlang dan segar. Netra Pro ini bisa digunakan untuk mencegah terjadinya rabun senja, bisa mengatasi mata lelah dan juga gangguan mata lainnya, membantu masalah mata merah dan berair, membantu kendala mata perih dan kering. Netra Pro bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh kita dan membantu memperkecil resiko pengentalan darah penyebab penyakit aterosklerosis. Sahabat saya, Netra Pro yang diproduksi oleh PT Unimax Power Jakarta Indonesia ini juga bagus untuk kita konsumsi karena bisa membantu memperbaiki fungsi retina mata, membantu mengatasi mata katarak, retinopati diabetik, dan membantu meningkatkan penglihatan lebih jereng, lebih kinclong, dan membantu mengatasi kardiovaskular antiimplasal atau peradangan.
1: Radio Dangdut Pagembaka 105,4 Radio Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nilai takwa yang dihasilkan dari ibadah puasa adalah muraqabatullah, yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Pada siang hari ketika kita sedang melaksanakan puasa misalnya, kita bisa saja makan dan minum di tempat yang tersembunyi. Namun hal itu tidak dilakukan karena kita meyakini, walaupun dapat bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan manusia, kita tidak akan mampu bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan Allah. Kita bisa saja berpura-pura menjalankan ibadah puasa di hadapan manusia, tetapi kita tidak dapat menyembunyikan hal itu dari pengawasan Allah. Inilah bentuk dari muraqabatullah. Tegasnya, muraqabatullah itu adalah mengondisikan diri, merasa diawasi oleh Allah di setiap waktu kehidupan hingga akhir kehidupan. Allah melihat, mengetahui rahasia-rahasia, memperhatikan semua amal perbuatan, dan juga mengamati apa saja yang dikerjakan semua jiwa. Semua jiwa. Allah berfirman, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Quran Surah Yunus ayat 61. Dalam ajaran Islam, muraqabatullah merupakan suatu kedudukan yang tinggi. Hadis menyebutkan bahwa muraqabatullah sejajar dengan tingkatan ihsan, yakni beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan jika kita tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Sebagai seorang mukmin, hendaknya kita berusaha menggapai kedudukan muraqabatullah ini. Ketika kita sudah mencapai kedudukan muraqabatullah, serangkaian kebaikan dan keutamaan akan kita dapatkan. Di antaranya, kita akan merasakan keagungan Allah Ta'ala dalam kesempurnaannya. Tentram kita ingat namanya. Merasakan ketentraman ketika taat kepadanya. Ingin bertetanggaan dengannya. Datang menghadap kepadanya. Dan berpaling dari selainnya. Mari kita merenungi sebuah kisah yang dituturkan oleh Abdullah bin Dinar sebagai motivasi bagi kita untuk menjadi orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Dinar berkata, "Pada suatu hari, aku pergi ke Makkah bersama Umar bin Khattab. Di salah satu jalan, kami berhenti untuk istirahat. Tiba-tiba salah seorang penggembala turun kepada kami dari gunung. Umar bin Khattab bertanya kepada penggembala tersebut, "Hai penggembala, juallah seekor kambingmu kepada kami." Penggembala tersebut berkata, "Kambing-kambing ini bukan milikku, tapi milik majikanku." Umar bin Khattab berkata, "Katakan saja kepada majikanmu bahwa kambingnya dimakan serigala." Namun, penggembala yang budak tersebut berkata, "Kalau begitu, di mana Allah?" Umar bin Khattab menangis. Kemudian ia pergi ke majikan penggembala tersebut lalu membeli budak tersebut dan memerdekakannya. Terima kasih telah mendengarkan lagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Setelah ibu tahu untuk masalah dari kencing batu ini, ibu katanya sempat di SWL itu maksudnya di laser ya, yeah. Cuman gak ada hasil yang memuaskan, yeah. Setelah ibu mencoba Soman, nah ini sampai bisa batunya ini keluar nih ya mitra sehat ya, ini ibu minumnya berapa tetes pada saat itu pertama kali?
6: 7 tetes sehari 2 kali, tapi sampai sekarang saya tetap masih 7 tetes.
1: Sekarang sudah cek lagi ke dokter, apa yang dikatakan dokter sekarang setelah mencoba Soman?
6: Ya kemarin kan saya kontrol lagi ya, dicek lagi. Sampai saya di ronsen sampai 4 kali, USG 2 kali, USG yang kedua itu, yang terakhir itu, kata dokter teh, Bu, Alhamdulillah, batunya udah nggak ada, saking saya itu ya, terharunya saya sampai nangis sambil bilang Alhamdulillah gitu.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Nama saya Iwan dari Surabaya. Keluhan-keluhan yang saya rasakan sebelum minum Vitalik dengan usia yang sudah mencapai kepala 5 memang vitalitasnya menurun. Setelah saya mengenal dan mencoba, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan. Dari itu akhirnya saya rutin coba untuk minum ini, dan itu pun bukan hanya yang saya rasakan, pasangan saya pun juga merasakan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ini. Untuk durasi daya tahannya yang saya rasakan bisa lebih lama dari yang semula. Satu kali minum pun bisa bertahan beberapa hari, badan tetap enak gitu.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Pak, namanya siapa, Pak?
11: Bapak Sahapudin.
10: Bapak Sahapudin, tinggal ya. Di mana, Pak?
11: Di Kampung Baru Palbatu.
10: Di Kampung Baru Palbatu. Ini konsumsi Netra Pro sudah habis berapa botol, Pak?
11: Hampir sebotol, habis setengah.
10: Habis setengah, oke. Okay. Ya. Gimana, Pak? Sudah habis setengah botol ini, Pak?
11: Selama ini kan kita nyingok bacaan tuh cuman agak nyatu, kan? Jadi sekarang lado nampak.
10: Kalau sebelumnya, keluhan di matonya ada apa, Pak?
11: Sebelum ini kaburnya.
10: Kabur nih.
11: Iya, kabur. Okay.
10: Tapi setelah ini sudah ada apa nih, Pak, yang perubahan yang terasa, Pak?
11: Rasanya agak terang.
10: Ya. Agak terang, oke. Okay. Iya. Makanya ini dilanjut 2 botol langsung beli ya, Pak? Nih, iya. Lanjut 2 botol lagi dibeli. Harapannya apa, Pak, setelah 2 botol ini, Pak?
11: Harapannya ya sembuh.
10: Sembuh. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, mungkin untuk sahabat-sahabat kita yang di luar, yang mungkin masih ragu atau belum percaya, Bapak kan setidaknya sudah nyumbo, ada pengalaman, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak.
11: Untuk masyarakat Kampung Baru Palbatu, belilah Netra Pro ini. Karena aku, Bapak Sahapudin, sudah membuktikan dalam keadaan membaca itu sekarang jelas. Sebelumnya, kaburnya.
10: Kaburnya. Iya. Oke, siap. Terima kasih, Bapak, ya. Iya. Mudah-mudahan konsumsi Netra Pro-nya nanti dilanjut botol keduanya ini makin banyak perubahannya. Amin ya, Pak, ya.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.

0: Winda, Esa, untuk sebuah lagu Cinta, Merah Jambu.
1: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
2: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
3: Soman ini baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah. Sudah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Penyakit apa?
8: Diabetes.
7: Sudah berapa lama, Pak?
8: 2 tahun. Tadinya basah.
7: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ke sisi yang lain ya?
8: Iya, betul.
7: Setelah penggunaan Soman ini
8: kering, kulitnya ngelupas.
7: Sudah berapa lama, Pak, Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Soman di luka?
6: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali, kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777.
9: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM non-stop

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga, dan ini membantu sekali khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi, kurang lebih umur 50-an dan dia sudah sehat.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Bapak.
9: Ya, halo.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dari Anwar.
8: Pak Anwar, di mana, Pak, tinggalnya, Pak?
9: Di Maros.
8: Pak Anwar usia berapa, Pak?
9: 33.
8: 33 ya?
9: Iya.
8: Pertama kali Pak Anwar dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Dari radio.
8: Dari radio, ya?
9: Iya.
8: Bapak pertama kali minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan?
9: Waktu pertama minum itu, ya, segar, bugar. Karena akhir bulan ini kan, pertama beli kan 2 bulan. Saya coba, reaksinya bagus, jadi saya beli lagi. Jadi, setelah minum itu bagus sekali, sekali itu bagus.
8: Jadi selain stamina buat malam, stamina buat kerjanya pun Bapak rasakan badan Bapak segar ya, Pak?
9: Iya, dulu kan tidak begitu bagus. Waktu saya minum itu, ya bagus, berhubung sama itu bagus ada reaksinya. Pertama itu setengah bungkus, jadi minum ketiga kali itu satu bungkus.
8: Nah, itu kalau untuk yang malamnya, Pak, untuk tempur malamnya itu tahan berapa ronde, Pak?
9: Waktu itu satu bungkus, tahan itu sekitar 3 ronde itu, Mas.
8: 3 ronde bisa ya, dapat satu malam dengan satu bungkus Vitalik, Pak, ya?
9: Iya, sampai 3 ronde bisa.
8: Terus reaksinya satu bungkus itu sampai berapa hari, Pak, masih terasa reaksinya, Pak?
9: Oh, lama sih, mungkin 2 hari, 3 hari.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Adas atau lebih dikenal sebagai jintan hitam adalah tanaman yang banyak digunakan sebagai rempah-rempah dalam masakan. Namun, adas juga memiliki manfaat yang luar biasa dalam menjaga kesehatan mata. Adas mengandung nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, dan mineral seperti seng dan selenium. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting bagi kesehatan mata kita. Selain itu, biji adas juga memiliki manfaat untuk mengurangi resiko katarak dan degenerasi makula, mencegah mata dari iritasi dan peradangan, mencegah glukoma dan memperlancar aliran oksigen ke mata. Manfaat biji adas itu bisa Anda dapatkan di Netra Pro, obat tradisional yang salah satu komposisinya adalah ekstrak biji adas. Sehingga dengan mengkonsumsi rutin Netra Pro 2 kali sehari, bisa membantu Anda dalam mengatasi berbagai masalah mata.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman
6: yang sampaikan kepada kami bahwa mereka sehat, sembuh, dan banyak sampaikan, Pak, waduh, saya dulu susah sekali untuk naik gunung atau bawa bahan yang berat-berat begitu, tapi sekarang tiba-tiba jadi lega begitu. Wah, luar biasa sekali, dan banyak perubahan besar sekali.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Coba aja dulu. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
9: Kita memang kan manusia itu organ yang paling banyak, sebenarnya yang paling banyak berguna itu kan mata memang, karena contoh begini ya, orang tuli masih bisa anu kan naik kendaraan, masih bisa jalan walaupun dengan hati-hati ya. Orang bisu juga masih bisa, tapi kalau orang buta kan susah sekali. Kita mau baca harus pakai braille, mau nyetir juga jelas nggak mungkin. Jadi cukup vital organ mata itu kan. Jadi dan kenapa dikasih dua ya kan? Dua pada pelindungnya, ada kelopak mata, ada kornea segala macam untuk melindungi terhadap bahaya dari luar kan. Terus refleks apa? Refleks kelopak mata nih kalau di ini nutup hidung kan nggak ada kan, kalau dicolok itu nggak bisa nutup hidungnya ya kan, kuping juga nggak bisa.
10: Ya,
9: karena itu sangat penting sehingga dilindungi sekali.
8: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
1: Netra Pro.
8: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radar Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Saya Fitriadi, suami Ibu Badriah, tinggal di Antang Prunas Blok 1, Jalan Lasu Lorok Raya 7B. Saya seorang tunanetra, pekerjaan saya berdagang. Istri saya terkena penyakit asma beserta bronkitis. Gejalanya itu sesak. Kami ke rumah sakit berobat. Setelah kami dari rumah sakit sekitar 1 mingguan, obatnya habis dan penyakitnya kambuh kembali. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan kami rutin bolak-balik rumah sakit. Begitu seterusnya, begitu obat habis, penyakit kambuh. Lantas kami berpikir bagaimana ini jalan keluarnya. Adakah jalan yang terbaik sehingga kami tidak bolak-balik ke rumah sakit? Biaya transportasi kami yang sangat membebani karena untuk biaya berobat tidak dibayar. Tiba-tiba kami ingat namanya jamu tetes Somen. Kami dengar dari radio, catat nomor yang disebutkan dan kami hubungi. Kami diberi informasi bahwa Somen itu ada dijual di apotek. Istri saya konsumsi baru 1 botol, sudah ada perubahan. Kemudian kami lanjut 2 botol, sudah banyak perubahan. Lanjut kemudian yang ketiga, keempat. Alhamdulillah manfaat banyak. Kepada semua yang mempunyai penyakit, mari kita beli Somen. Somen banyak menolong, insya Allah tidak.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Awalnya sebelum ketahuan kan ini sering alergi, sakit sendi, terus perutnya sakit. Tapi karena belum tahu kalau sakit lupus, jadi periksanya ke dokter umum, ke dokter ortopedi gitu. Sendi-sendinya sakit, sering alergi, cepat capek gitu.
6: Sudah berapa lama sih Mbak punya masalah dengan lupus ini?
5: Kalau terdiagnosisnya sekitar 3 tahun, tapi saya keluhannya udah saya rasain sejak kecil.
6: Nah, semenjak Mbak minum Soman, apa yang Mbak rasakan?
5: Setelah minum 2 botol itu nggak sariawan lagi, sakit sendinya berkurang, terus perutnya udah nggak bengkak lagi, badannya nggak bengkak.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak, dengan Pak Andi, Pak.
9: Pak Andi, ya.
8: Pak Andi, saya Bapak usia 48 ya. Tahun.
9: Tinggal di mana, Pak?
8: Saya tinggal di Kalimantan Timur nih, di Tenggarong, Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
9: Tahu ini dari mana, Pak?
8: Dari teman, ada teman. Dia cerita, itu loh ada di radio.
9: Gimana, Pak, apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitalik sama sesudah minum Vitalik, Pak?
8: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini sudah 6 kotak atau 7 kotak nih. Untuk saya pribadi ya kan, yang saya rasakan tuh enak aja. Saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir kerja di tambang ya kan Pak ya. Oh, malam bergadang, bergadang untuk kerja juga enak. Jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak. Gak ada rasa sakit lagi. Karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk. 10 jam itu duduk. 10 jam itu siang 10 jam, malam 10 jam. Saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak. Kadang saya gak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi. Enak aja bawaannya. Gak ada ngerasa ngantuk, capek gak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya? Keluaran dari mana? Heran. Satu saset itu Pak, saya minum bisa sampai 3 hari, 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini, saya minum tuh satu saset. Ya kan? Saya rasakan badan itu 3 hari itu enak. Padahal kerja saya itu Pak, maksimal ya kan? Biar tidur 2 jam enak. Gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur, saya bawa berhubungan, nggak mati-mati gitu. Padahal saya konsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, iya, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali pagi ini, ambil 2 kali lagi. Kok masih aja enak kok, makin jos gitu napa? Malah saya masih bisa bawa olahraga. Nah, enak lah Vitalik ini buat diri saya,
9: gitu lah,
8: bermanfaat lah. Saya kasih tahu teman-teman, ini loh Vitalik, nggak konsumsi. Jangan bilang kujo, itu sakit di kepala, dada, jantung.
9: Betul, betul.
8: Saya emut aja Pak, di mulut ini.
9: Iya,
8: saya emut, kalau saya sudah cocok.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan, meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia. Anda tetap bisa melakukan berbagai cara untuk menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi resiko dan mencegah dari berbagai penyakit mata. Kini telah hadir Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang komposisinya berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry yang siap membantu Anda dalam menjaga kesehatan mata dan mengatasi segala masalah mata. Netra Pro hadir dengan isi 100 ml, sudah terdaftar di BPOM, dan halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 ml setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812 2323 5544, 0812 2323 5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata. Diproduksi oleh PT Unimax Power.
1: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kena penyakit asma sesek dulunya saya pernah rongsen ke dokter, juga dokter spesial. Setelah saya minum, belum habis satu botol sudah terasa hasilnya. Batuk sesek saya sembuh, udah enak, tidur nyenyak. Dulunya kaki saya itu juga sakit, nyeret gitu. Tapi bersamaan itu langsung juga sembuh. Akhirnya sampai sekarang tetap
7: masih mengonsumsi
6: Soman. Mengonsumsi 5 tetes.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Halo Pak, selamat siang.
10: Selamat siang.
9: Nama Bapak siapa Pak?
10: Mas Faiz.
9: Bapak di kabupaten mana Pak?
10: Maros.
9: Usianya berapa Pak?
10: 68.
9: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
10: Sudah 210 bungkus nih.
9: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan, Pak?
10: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya datang sebentar. Sekarang udah lumayan. Tendanya dijadikan diam sampai 3 kali 1 malam itu bisa.
9: Wih, luar biasa dengan usia Bapak yang sekarang ya.
10: Iya.
9: Bapak minumnya berapa bungkus, Pak? Setengah atau satu, Pak?
10: Pokoknya 1 minggu 1 dos.
9: Oke, 1 minggu berarti 2 bungkus, Pak ya?
10: Ya, 2 bungkus 1 minggu.
9: Apa pesan-pesan Bapak nih buat yang mendengar ini Pak, ini apa pesan-pesan Bapak buat mereka yang belum pernah coba Vitalik ini Pak, yang ragu-ragu ini?
10: Oh, ini sudah lumayan ini dede. Pokoknya yang belum minum ya coba-cobalah minum. Misalnya loyo-loyo.
9: Iya, itu Bapak kan? Saya mau tanya, jantung enggak berdebar toh?
10: Oh, enggak.
9: Oke, siap, terima kasih. Itu saja dulu Pak.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Mata sehat ala Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Bersama Dr. Robert.
14: Anak yang umur 0-2 tahun, itu yang terpapar cahaya terang waktu tidur, itu nanti besarnya minus matanya.
15: Yang tidur, tidak mematikan lampu.
14: Ya. Jadi sedapat mungkin, segelap mungkin gitu.
15: Oh ya Pak Bu ya, buat Anda.
14: Nah, ini kan kita sering nggak tahu. Ya. Kadang-kadang kayak dulu anak saya juga sama mau digelapin nangis kan. Nah itu kan mau nggak mau kita harus ada triknya kan. Diredupin dulu, ya. Nanti anaknya sudah tidur baru
15: dimatikan.
14: Sampai benar-benar apa remeng-remeng sekali gitu. Ya. Kalau bisa apa sampai pokoknya kita susahkan apa mata tuh walaupun kelopak tuh menutup, kalau tidur tuh kan nggak menutup sempurna.
15: Ya.
14: Kelopak tuh kebuka itu sebetulnya.
15: Karena ada cahaya, apalagi rangsangan cahaya dari luar.
14: Enggak, memang refleks orang tidur tuh mata kan nggak nutup sempurna. Kebuka dikit tuh, berarti kita orang tidur kebuka. Iya, nah itu cahaya masuk lewat celah-celah itu. Dan juga kelopak mata ini kalau kita merem ada cahaya masuk kan tetap masuk. Nah itu bikin mata rusak. Karena terekspos cahaya terus yang harusnya kita waktu istirahat, dia nggak terekspos. Karena kalau terekspos, mata tuh kan ada reaksi kimia di dalamnya. Jadi retina tuh kena cahaya, dia merubah. Itu retinol, vitamin A tuh di reaksi kimia berubah jadi energi listrik kan, ngirim ke otak. Nah, harusnya kita tuh ada waktu-waktu di mana dia tuh resting nggak, jangan bereaksi terus gitu. Tapi kalau ada cahaya dia bereaksi terus.
15: Ya. Dan ini kesempatan sebenarnya buat mengistirahatkan mata tuh pada saat kita tidur tadi ya, dengan cara tidak memberikan penerangan ya, tidur dengan kondisi segelap mungkin
14: kan. Ya, terutama 0-2 tahun. Kalau sudah itu ya memang katanya sudah menurut sudah penelitian enggak terlalu berpengaruh kalau sudah di atas 2 tahun katanya. Tapi lebih baik. Nah, tapi ada masalah lagi. Mata kalau kena cahaya nanti melatonin yang bikin kita ngantuk tuh enggak keluar. Melatonin hanya bisa keluar kalau gelap total.
15: Gelap, ya.
14: Atau gelap remeng-remeng gitu loh.
12: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
16: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya penderita kista selama 2 tahun. Kata dokter jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya dianjurkan untuk operasi ulang lagi, tapi saya nggak mau karena kata dokter saya indung telurnya harus diambil, jadi saya kemungkinan tidak punya anak lagi. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, saya mencoba mencarinya dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokternya setelah di USG. Dan dokternya tidak menganjurkan lagi saya untuk beli obat dari dia. Dia menganjurkan lanjutin aja langsung minum.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
7: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini?
2: Pak Nurdin Gibi.
1: Pak Nurdin tinggal di mana, Pak?
2: Di Goa, di Palangga, Beteng Renca Kerahidaya, Paramban Uang.
1: Umurnya Pak Nurdin berapa sekarang, Pak?
2: Sudah masuk 52.
1: 52 ya. Produk apa yang Pak Nurdin minum dan keluarga, Pak?
2: Saya pakai Somang yang anak-anak semua.
1: Siapa saja, Pak, yang minum, Pak?
2: Saya, istri, dan dua anak saya yang ada umur baru 7 tahun.
1: Oke, yang paling merasakan khasiatnya siapa, Pak, yang kemarin sakitnya yang mungkin butuh kemarin Soman yang pertama kali minum siapa, Pak?
2: Bersamaan semua.
1: Boleh diceritakan, Pak?
2: Anak yang 7 tahun itu pernah batuk. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh baik. Kalau saya tensinya biasa naik.
1: Tekanan darahnya sekarang bagaimana, Pak?
2: Alhamdulillah sudah normal.
1: Kalau Ibu, Pak, bagaimana, Pak?
2: Ibu biasanya anu juga batuk, tapi sudah sembuh sekarang, tidak batuk lagi. Biasa batuk malam.
1: Oh, Ibu sama anak Bapak batuk, Pak, ya, dan sekarang sudah sembuh, Pak, ya. Di botol keberapa, Pak, yang Bapak dan keluarga merasakan khasiatnya Soman?
2: Botol ke-4 kayaknya. Empat.
1: Sekarang sudah total berapa botol kira-kira, Pak, yang Bapak dan keluarga minum, Pak?
2: Oh, masih 10 botol ini. Sudah sembuh, tapi untuk jaga kesehatan saja.
1: Sudah sembuh semua satu keluarga, cuman untuk menjaga kesehatan, Pak, ya. Jadi tetap diminum, Pak. Berapa tetes kita minum, Pak, sekarang?
2: Kalau saya 5 tetes.
1: Semuanya 5 tetes ya, Pak?
2: Anak yang kecil itu 7 tahun, 3.
1: Oh, 3 tetes sekarang. Sama 5 tetes, Pak, ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Untuk
1: kesehatan, ya?
2: Iya.
1: Boleh sampaikan pesan, Pak, untuk yang mendengar, yang mereka yang belum pernah coba, atau yang sudah pernah coba dan sudah sembuh. Kalau Bapak kan sudah sembuh pun masih Bapak minum, apa yang Bapak mau sampaikan buat mereka yang mendengar ini, Pak?
2: Untuk masyarakat Goa dan Sulawesi Selatan, kalau mau untuk sehat, ya dilanjutkan untuk minum Soman.
1: Gitu, Pak, ya? Karena ini bukan obat, Pak, ya, tapi herbal, ya?
2: Iya, herbal, ya. Makanya saya berani konsumsi sama anak-anak.
1: Dan Bapak dan keluarga sudah merasakan khasiatnya memang nyata, Pak, ya?
2: Alhamdulillah sudah nyata ini, karena saya sudah sering beli Soman. Soman banyak menolong dan tidak bohong.
3: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
1: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
4: Saya dengan Bapak Rahmat.
1: Usia Pak Rahmat berapa nih?
4: 48. Jadi Kabupaten Maros.
1: Pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
4: Saya dengar di radio waktu saya bawa mobil.
1: Ya. Sampai hari ini Bapak minum Vitalik sudah berapa bungkus, Pak? Kalau boleh tahu.
4: Yang jelasnya itu tiap malam. Malam ini saya minum, 4 malam berikutnya baru saya minum. Kalau reaksinya itu bisa sampai 2-3 hari satu bungkus itu, Pak.
1: Jadi, satu bungkus sampai 3 hari reaksinya, Pak, ya?
4: Iya, Pak. Jadi memang ada khasiat. Apalagi saya ini beraktivitas di bandara. Dari pagi sih boleh dikata sampai malam. Malam juga kadang masuk. Jadi kayak rasa capek-capek. Jadi memang ada khasiat.
1: Stamina buat tempur malam, stamina buat kerja pun bagus, Bapak rasakan
4: sudah, Pak. Iya, Pak. Itulah, ya, Pak. Karena ketempur juga harus siap, toh.
1: Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan, Pak? Pesan-pesan ke pendengar kita nih yang setia ini. Pendengar Radio Zip Maros dan Makassar ini, Radio Kumala, Pak.
4: Ya, untuk sesama pria ini, memang saya sudah rasakan itu khasiat daripada Vitalik itu, bermanfaat sekali. Dan yang saya anukan itu karena bukan obat. Kalau obat saya takut, tapi ini kan kayak jamu remuang, jadi yakin bahwa ini bagus. Dan kedua, ya, tergantung juga kalau si prianya ini agak kecapean sekali, terus mau orang di rumah mau lawan tempur, ya harus ini minimal 2 kali mungkin, ya, supaya tempurnya bagus.
3: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
5: Bapak, harus
6: permisi,
5: coba.
6: Mbak, jam berapa ya sekarang?
5: Jam 12, Bang. Lah, itu kan punya jam tangan, Bang. Kok masih nanya?
6: Gak kelihatan angkanya, Mbak. Gak jelas gitu deh pas saya lihat.
5: Bang, masih muda kok udah rabun gitu. Nih, saya kasih solusinya. Netra Pro. Bagus buat mengatasi segala masalah mata dan menjaga kesehatan mata.
6: Netra Pro? Aman gak nih, Mbak?
5: Aman. Soalnya Netra Pro ini obat tradisional yang berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Sudah terdaftar di Bepom dan Halal, Bang. Minumnya 2 kali sehari 1 sendok makan ya bang, atau 15 mili setiap kali konsumsi?
6: Iya deh mbak, ntar saya rutin konsumsi, tapi nanya lagi boleh mbak?
5: Yeile, nanya mulu bang kayak anak TK. Buruan nanya apa nih, saya buru-buru soalnya.
6: Anu, nomor telepon mbak berapa ya?
5: Hede, lihat cewek cantik aja, abang gak rabun.
3: Netra Pro hadir dengan isi 100 mili, sudah terdaftar di BPOM dan halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotik dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata. Diproduksi oleh PT Unimax Power.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Dangdutnya.

0: Dan sehat, hingga saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah seseorang terkena virus DBD. Maka dari itu, kekebalan tubuh sangat penting untuk mencegah virus mematikan ini. Cegah DBD dengan imun kuat. Halo, apa kabar mitra sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 menit voice of Soman. Kali ini membahas tentang cegah DBD dengan imun kuat. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Sabasdin Harahap, spesialis bedah FICS. Apa kabar, Pak Dokter?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Ferdiana.
0: Tetap sehat berkualitas ya, Dok?
1: Siap.
0: Oke, Dokter, mungkin bisa dijelaskan apa hubungannya kekebalan tubuh dengan kasus yang sedang marak, yaitu demam berdarah nih, Dok?
1: Baik. Virus memang tidak bisa dibunuh, ya. Tapi dia merupakan suatu penyakit yang kita sebut dengan self-limiting disease. Tergantung kekebalan tubuh kita untuk melawan virus itu. Semakin kita kebal, semakin daya tahan tubuh kita kuat, bisa kita melawan virus. Nah, kita tahu bahwa demam berdarah ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Nah, pada saat virus itu masuk ke dalam tubuh, nah, kalau daya tahan tubuhnya baik, harapannya tentu demam berdarah itu tidak terjadi pada tubuh kita.
0: Nah, kalau kita bicara soal Soman, seperti apa kontribusi Soman dalam meningkatkan daya tahan tubuh kita nih, Dok?
1: Menurut hemat saya kontribusinya sangat besar ya, karena apa yang dibutuhkan tubuh untuk membangun sistem kekebalan tubuh itu ada di dalam Soman. Misalnya asam-asam amino. Asam amino ini yang akan membangun antibody, yang akan membangun sel-sel darah putih kita. Demikian juga vitamin, di sana ada lengkap vitamin A, vitamin C, ya, kemudian vitamin E yang dibutuhkan untuk membangun ketahanan tubuh kita. Dan ada lagi omega, ya, baik omega 3, omega 6, omega 9, semuanya itu adalah struktur, ya, gizi yang dibutuhkan untuk membangun kekebalan tubuh kita. Sehingga dengan mengkonsumsi Soman, harapan kita kekebalan tubuh kita tentunya meningkat.
0: Oke, ketika seseorang terkena demam berdarah ya, Dok ya, bisa nggak sih Soman ini dikonsumsi sebagai pendamping obat medis? Nah, kalau misalnya bisa, seperti apa aplikasi dan dosisnya nih, Dok?
1: Baik, sebenarnya saya berpikir sebelum terkena demam berdarah, itu sudah harus dikonsumsi.
0: Benar.
1: Seharusnya. Ya, karena apa yang ada di dalam Soman itu adalah zat-zat yang membangun kekebalan tubuh. Tapi kalaupun sudah terkena demam berdarah, tidak ada salahnya juga untuk kita mengkonsumsinya sebagai pendamping. Karena yang dibutuhkan orang yang terkena demam berdarah adalah cairan. Nah, Soman yang mengandung bahan-bahan yang dibutuhkan tadi untuk meningkatkan kekebalan, tentu bisa digunakan, bisa dikonsumsi sebagai pendamping.
0: Nah, ini bagaimana cara minumnya, Dok? Minum Somannya, dosisnya seperti apa? Aplikasinya bagaimana?
1: Minum Somannya sama seperti dalam keadaan kita sehat, gitu. Biasa kita minum 5 tetes. Nah, kalau kita dalam keadaan sakit, kita tingkatkan bisa menjadi 7 sampai 10 tetes. Satu jam sebelum minum obat.
0: Oke, penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
2: Mitra sehat, tahukah Anda nyamuk Aedes aegypti dewasa suka beristirahat di dalam ruangan dan menggigit orang di siang hari? Ada dua waktu puncak di mana mereka ingin makan atau menggigit, yaitu pada waktu pagi selama 2-3 jam. Kemudian di sore hari untuk beberapa jam sebelum gelap. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Beli obat nyamuk di Pasar Cikini, basmi jentik di Jalan Kartini. Kalau mau cegah lebih dini, ya coba aja Somannya hari ini. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
3: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-3211-77.
4: 105,4 Radio Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada satupun karunia yang diperoleh seseorang yang bersikap tawadu kepada Allah kecuali Allah meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tadi menjamin ganjaran yang bakal diterima seseorang jika tawadu. Menghilangkan kesombongan, tinggi hati, merasa hebat, dan segudang penyakit hati lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun seberat biji sawi." Hadis riwayat Abu Daud. Manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Pemahaman yang benar terhadap hal tersebut seharusnya tidak melahirkan orang kaya yang merasa lebih hebat dibanding lainnya. Pejabat merasa lebih terhormat ketimbang rakyat biasa. Kiai merasa lebih benar daripada santrinya, atau generasi tua merasa lebih tahu ketimbang yang muda. Hadis tadi seharusnya cukup membuat kita sadar dan takut. Salat, puasa, zakat, haji, dan segudang amal soleh lainnya tidak menjamin kita masuk surga jika di dalam hati kita masih ada setitik kesombongan. Bahkan pejabat setingkat presiden pun tidak berhak sombong. Hal ini dikisahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Diceritakan seseorang yang gemetar ketakutan ketika menemui Rasulullah yang dipersepsikan sebagai raja di raja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh hina engkau. Sesungguhnya aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah anak seorang wanita yang memakan dendeng di Makkah." Subhanallah, betapa agungnya ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah yang seorang nabi, kepala negara, kepala pemerintahan, pengusaha sukses, pendidik, dan manusia yang dijamin masuk surga tidak membuatnya sombong sedikit pun. Ketawaduan beliaulah yang patut diteladani, diikuti, dan ditiru. Seperti telah disebut dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Marilah membuang jauh-jauh kesombongan dalam menjalani hidup yang singkat ini, seberapapun hebatnya kita. Karena sesungguhnya kekayaan, jabatan, ilmu, tubuh yang sempurna, wajah yang cantik, kecerdasan, dan bahkan anak istri kita adalah milik Allah yang dititipkan pada kita. Sesungguhnya, orang yang berlaku tawadu zaman sekarang ini sangatlah sedikit. Apakah kita termasuk di antara mereka? Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Sahabat sehat masih terus bersama Netra Pro. Netra itu mata ya. Pro berarti sangat profesional. Sahabat-sahabat, bicara Netra Pro ini berhubungan dengan kesehatan mata kita. Kalau kita saat ini mengalami sedikit keluhan atau banyak, matanya berair, mulai agak ngeblur atau mungkin perih atau tidak nyaman, bikin kita jadi repot sendiri. Karena mata ini adalah indera penglihatan yang fungsinya sangat penting bagi manusia. Kalau mata kita ada masalah sedikit saja, berarti akan mengganggu produktivitas kita atau saat kita beraktivitas tidak bisa nyaman dan tidak bisa lancar. Menjaga kesehatan mata ini wajib dilakukan oleh kita sahabat sehat, oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Dan sekarang alhamdulillah sudah hadir produk herbal yang memang dikhususkan untuk mata, namanya Netra Pro. Merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Netra Pro, kenapa kok bisa bagus? Karena di dalamnya mengandung bunga marigold, biji adas, dan juga bilberry. Semua bahan herbal ini diekstrak sehingga saat kita konsumsi tubuh kita ini nggak perlu untuk mencerna ya, tapi tinggal menyerap saja kandungan-kandungan yang terdapat dalam bilberry, biji adas, dan juga bunga marigold. Cara konsumsinya untuk keluhan yang ringan-ringan saja atau untuk menjaga kesehatan, kita bisa konsumsi 2 kali sehari 1 sendok makan. Misalnya pagi 1 sendok, nanti sore atau malam 1 sendok. Atau siang 1 sendok, sore malam 1 sendok, silakan ya, untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau untuk kita yang sakit, kita bisa gunakan 3 kali sehari 1 sendok makan. Dan jangan lupa sahabat-sahabat, dikocok terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, biar merata. Itu bahan herbalnya, ekstrak bilberry, ekstrak biji adas, dan juga ekstrak bunga marigold. Yang sudah membeli, terima kasih banyak. Jangan lupa disimpan di tempat yang kering, jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Yang penting terhindar dari sinar matahari secara langsung dan bisa disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi silakan sahabat-sahabat yang ingin mengatasi berbagai macam keluhan dengan mata, silakan ya gunakan Netra Pro. Produk herbal dari Unimax Power Jakarta Indonesia sudah berizin edar dari BPOM dan juga bersertifikat. POM TR 236072111. Kalau mata kita sakit, jangan tunggu nanti-nanti, segera diobati saja dengan Netra Pro.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit radang usus kurang lebih ya 1 tahun lah. Kalau udah sakit, kepala juga ikut sakit. Setelah itu kena vertigo juga. Terus saya dengar dari radio itu masalah Soman itu, akhirnya saya beli Soman. Sudah minum 5 hari pak, perubahan. Alasannya ya waktu aku dengar radio itu kok banyak orang yang sembuh. Dalam hati ada niat untuk mencoba. Pertama kali mencoba itu 3 tetes. Iya, saya merasa.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105.4 Radio Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Salam sehat berkualitas dari Gerai Jamu Herbal Makassar Sulsel. Dengan Bapak siapa?
7: Dr. Ibrahim.
6: Dr. Ibrahim tinggalnya di mana, Pak?
7: PN Golestari, Sungguh Minasa, Goa.
6: Berapa usia Dr. Ibrahim sekarang?
7: Jalan 63 tahun.
6: Pertama kali Dr. Ibrahim dengar Herbal Soman dari mana?
7: Di radio.
6: Apa yang menyebabkan Dr. Ibrahim pertama kali mau mencoba Herbal Soman ini?
7: Ya, saya kan sering keluhan, sering mencret kalau misalnya salah-salah makan. Saya dengar di radio itu salah satu untuk pencernaan. Jadi saya coba, alhamdulillah bisa teratasi.
6: Dr. Ibrahim merasakan pertama kali reaksi awalnya terus merasakan khasiatnya itu mulai pulih. Itu botol keberapa, Dr. Ibrahim?
7: Botol ketiga.
6: Botol ketiga ya. Selain ya, masalah pencernaan, keluhan apa yang lain yang teratasi?
7: Dua. Badan fit begitu.
6: Badan lebih fit. Jadi sampai hari ini sudah berapa tahun minum?
7: Sudah jalan 4 tahun.
6: Oh, luar biasa. Jalan 4 tahunnya. Jadi dikonsumsi sebagai penambah nutrisi makanan. Ya, ya karena mungkin kan setiap hari kan kita jarang makan buah dan sayur yang cukup. Saya pribadi pun seperti itu ya.
7: Ya.
6: Jadi walaupun tidak sakit pun minum. Apakah satu keluarga apa hanya sendiri?
7: Baru sendiri.
6: Oh, sendiri ya. Terima kasih sudah percaya dengan Herbal Soman, Dr. Ibrahim.
7: Iya, bagi masyarakat, cobalah Soman. Soman itu bermanfaat, saya sudah rasakan sendiri. Herbal Soman banyak menolong dan tidak

0: silakan coba.
1: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
2: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
3: Dengan Bapak Syarifuddin.
2: Usia berapa, Pak?
3: 36 tahun.
2: Tinggal di mana, Pak?
3: Di Kota Palopo, alamatnya Cakalembaru.
2: Dengar pertama kali atau lihat pertama kali Vitalik ini, Pak? Di mana, Pak?
3: Di TV.
2: Sampai hari ini sudah minum Vitalik ini, Pak? Berapa kotak, Pak?
3: 15 kotak.
2: Berarti 30 saset, Pak, ya? Bapak minumnya berapa hari sekali, Pak?
3: Kalau satu kotak itu, satu hari itu satu bungkus.
2: Begitu, Pak, ya? Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
3: Nyaman, segar badan. Pokoknya bekerja itu nyaman lah. Kalau malam itu dengan istri, nyaman, segar.
2: Bisa berapa ronde, Pak, satu malam, Pak?
3: Kalau umur-umur kayak kita ini minimal ya 4-5.
2: Satu malam bisa 4-5 ronde, Pak?
3: Iya.
2: Satu saset itu tahan berapa hari, Pak?
3: Tahannya sampai 3 hari.
2: Oke, apa yang mau Bapak sampaikan buat yang mendengarkan acara ini, Pak?
3: Untuk yang pria yang ada gangguan masalah kejantanannya, coba Vitalik. Kalau ini terbuat dari ginseng dan buah-buahan, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya sudah merasakannya habis 15 kotak. Pokoknya segar, nyaman lah.
1: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
4: Bapak, harus
5: namanya
4: coba.
5: Siapa ini, Bu?
4: Tursinem.
5: Ibu Tursinem tinggal di mana, Bu?
4: Di Paltelapan.
5: Paltelapan. Ini sudah membeli Netra Pro ya, Bu?
4: Iya.
5: Nah, sudah habis berapa Netra Pro-nya, Bu?
4: 5 botol.
5: 5 botol. Ini untuk keluhan matanya kenapa, Bu?
4: Kabur.
5: Kabur, iya. Sudah berapa lama kaburnya, Bu?
4: Udah ada 2 tahun.
5: Sudah sekitar 2 tahun. Nah, ini udah 5 botol, kira-kira apa yang dirasakan, Ibu?
4: Agak lumayan, agak terang dikit, masih mau dilanjutkan.
5: Oke, mau dilanjutkan.
4: Semoga bisa sembuh, minta doanya sama teman-teman semuanya. Minta doanya.
5: Iya, terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan, Bu, untuk masyarakat yang mungkin kalau Ibu sudah pernah coba Netra Pro kan, kita sampaikan ke masyarakat, Bu.
4: Semoga itu siapa yang punya penyakit seperti suami saya, kera kabur, cobalah beli Netra Pro, semoga bisa sembuh.
5: Oke, Ibu udah habis 5 botol suaminya berarti,
4: iya.
5: Ya. Terima kasih banyak ya, Bu, ya. Mudah-mudahan makin sehat,
1: Bu. Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi 08-5232-11777. 08-5232-11777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM.

Apa? Abang? Hei, kau tahu, aku tidak punya saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

0: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Nama saya Krisna, saya tahun 2012, 19 November, kecelakaan dan di pergelangan kaki saya patah dan harus pasang pen. Di situ saya harus operasi. Nah, waktu itu dokter bilang untuk penyembuhannya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Di situ saya kemudian ketemu sama Bu Ina, dia bilang katanya Soman bagus buat pembentukan jaringan baru yang udah rusak. Nah, saya coba minum itu tanpa sepengetahuan dokter. Saya coba satu botol Soman selama 10 hari, kemudian waktu kontrol pertama kali 2 minggu setelah operasi itu ternyata dokter bilang udah kering dan udah bisa dicopot perbannya.
6: Pak, digas dong, Pak.
7: Sudah full nih, Ma.
6: Kok gak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki, hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
9: Apa Lape? Gimana kabarnya, Pak?
10: Alhamdulillah, sehat walafiat.
9: Gimana, Pak? Ini konsumsi produk Netra Pro. Sudah habis berapa botol, Pak?
10: Baru berjalan kurang lebih 1 minggu baru.
9: 1 minggu konsumsi, Pak?
10: Iya.
9: Oke, jadi kurang lebih 1 botol lah, Pak, ya?
10: Iya, belum habis. Masih belum, ada setengah.
9: Belum habis, Pak?
10: Belum
9: oke,
10: habis, belum siap. Habis.
9: Ini untuk keluhan apa dulu, Pak? Matanya kenapa, Pak?
10: Terutama keluhannya untuk mata. Mata selama ini kan kabur. Sebelah kanan ini parah, kan? Tidak nampak dikit juga. Sejak konsumsi Netra Pro kemarin, yang sebelah kanan udah nampak.
9: Oke.
10: Udah jelas. Biasanya kan kalau bangun tidur tuh perasaan yang ada kotoran mata. Pas dirabo sama tangan, terbawa kayak lendir-lendir kayak minyak gitu, nah.
9: Oke.
10: Alhamdulillah sejak konsumsi Netra Pro kemarin, mulai beli, diguyur minum, alhamdulillah udah ada perubahan. Yang sebelah kanan udah nampak.
9: Oke.
10: Udah jelas, dikit-dikit udah terbuka.
9: Oke, kisah nyata ini, Pak, tidak dibuat-buat?
10: Oh, tidak. Ngapa kita nak buat-buat kisah nyatanya? Tidak kita katakan, yo kan berdoso, yo pulo, kita sudah tuh nipu diri sendiri.
9: Oke, ada pesan-pesan Pak Lape untuk masyarakat yang lain mungkin mendengar suara Pak Lape yang punya keluhan mato samo ya, Pak?
10: Nah, untuk masyarakat yang dengar, kalau ada keluhan yang sama dengan apa Lape rasakan, cobalah konsumsi Netra Pro. Insyaallah mudah-mudahan bertemu penyakit dengan obatnya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
9: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, Pak, ya.
10: Iya, sama-sama.
8: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08 52 32 11 77 77. 08 52 32 11 77.
11: Radio Dangdut Pagundakan 105,4 Radio Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Soman, saya taruh Soman di tetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat, 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
7: Oh gitu.
6: Iya, itu sampai saya juga penyembuhannya itu cepat kali gitu.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.

0: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Dengan Bapak siapa Pak?
2: Haji Ibrahim.
1: Usia Bapak berapa?
2: 78.
1: Pak Haji Ibrahim tinggal di mana Pak?
2: Rumah Villa Mutiara, daerah Jalan Insinyur Susami, Tol.
1: Sulawesi Selatan Pak ya?
2: Pasar, iya.
1: Oke, pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana Pak?
2: Dari radio.
1: Sampai hari ini Bapak sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
2: Sudah 10. Ya lama baru saya minum lagi.
1: Ya, 10 saset artinya 5 kotak Pak ya?
2: Iya.
1: Nah, boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman Bapak dengan Vitalik ini pertama kali Bapak minum, terus reaksi seperti apa? Silakan Pak.
2: Saya mencoba minum.

0: 1 minggu.
1: 2 saset itu Bapak bisa pakai 1 minggu. Pesan Bapak buat teman-teman atau saudara atau tetangga yang mungkin mendengarkan radio ini, Pak. Pesan dari Bapak untuk mereka seperti apa, Pak? Silakan, Pak.
0: Saya pesan kepada terutama keluarga dan sahabat-sahabat yang merasakan kurang kejantanannya, cobalah minum itu vitalik, karena saya sudah rasakan manfaatnya.
1: Oke.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus coba.
4: Baiklah, sahabat sehat, kita masih terus di sini bersama obat herbal khusus mata, khusus organ mata kita, namanya Netra Pro. Netra Pro ini sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POMTR 2360 721 11. Dan kabar gembira untuk kita yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan dengan organ mata kita. Mata ini adalah jendela dunia. Dan untuk sahabat sehat yang memiliki keluhan, misalnya seperti penglihatan sudah mulai menurun, pandangan sering kabur disertai pusing, sering silau kalau melihat cahaya terang atau melihat matahari, atau kalau jalan keluar rumah ini mata kita jadi silau, gak tahan, panas, pedih, silakan gunakan Netra Pro, produk herbal yang dikhususkan untuk keluhan yang berhubungan dengan organ mata kita. Kemudian kita yang sering mengalami mata merah dan gatal, mata kering, biasanya seperti kelilipan atau matanya perih dan mudah berair, gunakan Netra Pro, obat herbal yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan Netra Pro ini terbuat dari bahan-bahan herbal yang luar biasa, yaitu ada bunga marigold, biji adas, dan juga ekstrak dari bilberry. Untuk kita yang saat ini mengalami keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata, di mana mata terasa sakit dan pusing ketika berlama-lama menatap layar gadget, TV, atau laptop, lihat handphone, sakit dan pusing terlalu lama, silakan konsumsi Netra Pro. Dan untuk kita yang ingin menyehatkan mata kita dari gangguan-gangguan yang lain, misalnya matanya bertambah minus atau penglihatan mulai kabur atau matanya plus atau mata silinder, silakan ya gunakan Netra Pro yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Untuk kita, kabar gembira yang memiliki mata yang mudah terasa tegang dan lelah, mata berlemak atau ada serabut di pojok mata atau petrigium, atau ada putih-putih di bagian hitam bola mata, mata katarak, glaukoma, ada floater ya, atau pandangan ada bayangan hitam, ada putih-putih di bagian hitam bola mata, mata berlemak atau ada serabut di pojok mata atau petrigium, dan pandangan sering kabur, segera dikonsumsi saja Netra Pro yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta.
2: 105,4 Radio.

0: Asiknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: hanya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soma sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Ayu, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Tetes yang kasirnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Biasanya kalau saya bangun pagi itu pegel-pegelnya ya luar biasa karena mungkin kelelahan. Tapi setelah saya coba pakai itu kan 1 hari, 2 hari, pagi 1 kali, 5 tetes, saya merasakan kok bangun pagi itu fit.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Pak Edi ya Pak ya?
8: Iya. Di Pasar Harapan Baru.
7: Pak Edi usianya berapa ini Pak?
8: Usia saya sudah mencapai 78.
7: Sebelum minum Vitalik ini yang Bapak rasakan gimana Pak?
8: Pokoknya jalan kaki itu ke ladang aja lelah sampai ke rumah. Sekarang sudah minum Vitalik? Enggak.
7: Selama Bapak minum Vitalik ini seperti apa Pak yang Bapak rasakan ini Pak Edi?
8: Ringan badan.
7: Terus untuk stamina gimana Pak?
8: Stamina yang malam mengeri, stamina luar biasa. Dulunya kan ini setengah percaya, setengah enggak. Setelah nyobain, gue manjur betul-betul, enggak bohong.
7: Efek ke minum Vitalik ini apa, Pak Edi?
8: Enak lah, enjoy gak aku.
7: Enjoy ya, Pak ya.
8: Malamnya.
7: Ada yang pengen Pak Edi sampaikan, Pak, yang belum minum Vitalik?
8: Bagi teman-teman yang berumahan Cimendak City, cobailah minum Vitalik. Kami sudah merasakan dulu, kami lelah, sekarang enak. Dan lagi kalau malam tuh enjoy, jadi memang terbukti.
7: Terima kasih Pak Edi ya.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Dari Dr. Robert sendiri apa dok yang bisa disarankan supaya kita nih mata kita tuh sehat dan gak ada masalah nih dok?
13: Manusia tuh kan sebetulnya by nature ya. Di alam itu sebenarnya kan tidak didesain baca gadget kan. Nah, sekarang orang mau gak mau kita tuh hidup dengan gadget. Nah, masalahnya juga gadget ini tulisannya kan makin hari makin kecil karena resolusinya tinggi, dia bisa hurufnya dikecil-kecilin. Kalau handphone tuh kegedean sedikit orang ngeluh kan, dikantongin susah gitu kan. Handphone sepapan tulis nggak ada. Jadi makin kecil. Nah, dengan makin kecilnya itu otomatis mata tuh kalau ngelihat dia akan apa, strain, maksa gitu loh. Nah, terus karena maksa juga handphone ini akan dibikin semakin terang. Kan kejenian layar tuh yang nits namanya tuh kodenya nits. Wow, makin gede nitsnya makin dicari orang. Nah, terangnya handphone itu ada blue light-nya kan, makin merusak. Jadi udah kecil matanya strain, layar background-nya handphone itu kan kebiruan. Ini yang merusak. Sebetulnya yang menyebabkan penyakit itu gangguan refraksi makin tinggi
12: di gara-gara handphone itu tadi.
13: Ya.
12: Baik.
13: Karena gadget, karena normalnya manusia tuh zaman purba nggak ada kan manusia pakai tablet, tablet pakai batu dipahat kayak Flintstone kan. Terus mereka juga nulis, kalau zaman dulu sebelum ada gadget orang nulis ukuran normal, baca ukuran normal kan. Dan kalau baca itu kan bukan cahaya dari bukunya keluar cahaya, tapi cahaya dari
12: luar yang
13: kena situ itu nggak apa-apa. Tapi kalau cahaya dari sini yang itu lebih merusak mata. Nah itu emang susah ya, gadget itu kan dulu anak kecil juga. Sekarang lihat aja, kalau dilihat di sekolahan ya, berapa banyak anak kecil yang pakai kacamata. Hampir satu kelas itu kacamata semua, kalau dulu kan enggak.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih. Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh. 105,4 Radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis bahwa tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan saudaranya sesama muslim ketika saudaranya sedang tidak bersamanya atau gaib, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengikuti orang itu. Dan setiap kali orang itu berdoa, malaikat yang diutus Allah itu selalu menjawab, "Amin. Semoga Allah mengabulkan doamu." Serta berdoa, "Semoga kamu juga mendapat seperti yang kamu doakan untuk saudaramu." Menurut hadis ini, orang yang mendoakan saudaranya sesama muslim akan mendapat dua hadiah istimewa dari malaikat. Pertama, apa yang dia doakan untuk saudaranya akan diaminkan oleh malaikat. Maksud diaminkan, yaitu permohonannya didoakan oleh malaikat agar terkabul. Misalnya, saya mendoakan teman, guru, siswa, tetangga, family, dan saudara-saudara saya sesama muslim lainnya agar mereka diberi keselamatan di dunia dan akhirat. Maka, malaikat yang diutus Allah akan berdoa agar doa saya itu terkabul. Sehingga teman-teman saya, guru-guru, siswa-siswa, tetangga-tetangga saya, family, dan saudara-saudara saya sesama muslim lainnya akan mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Secara lahiriah, tampaknya hanya kita yang berdoa. Tetapi hakikatnya malaikat juga ikut menguatkan doa kita. Sehingga kemungkinan terkabulnya doa kita sangat besar. Kedua, seorang muslim yang mendoakan saudaranya yang seagama akan didoakan oleh malaikat agar apa yang diminta untuk kebaikan saudaranya itu juga diberikan kepadanya. Jika kita mendoakan saudara-saudara kita agar mereka diberi keselamatan di dunia dan akhirat, malaikat akan berdoa agar kita juga mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan sebagaimana sudah maklum bahwa doa malaikat lebih mudah diijabah oleh Allah daripada doa kita, karena malaikat sesuai fitrahnya tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Sebaliknya, kita sebagai manusia biasa sangat mudah tergelincir pada kemaksiatan, sehingga doa kita kadang dikabulkan, kadang tidak dikabulkan. Sedangkan doa malaikat pasti dikabulkan. Di samping itu, hadis tersebut juga mengajarkan kepada kita agar mencintai orang lain sama dengan mencintai diri kita sendiri. Karena dengan mendoakan orang lain sama artinya kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Sehingga hati kita tidak mudah tercemari rasa iri, dengki, hasud, dan berbagai penyakit hati lainnya. Hati kita akan merasa bahagia melihat orang lain bahagia. Karena itu merupakan harapan atau doa kita untuk orang tersebut, kita pun akan merasa prihatin ketika orang lain sedang sedih. Dan bukan sebaliknya, merasa sedih ketika orang lain bahagia dan merasa bahagia ketika orang lain sedih. Hadis ini sejatinya ingin menyampaikan kepada kita bahwa mendoakan kebaikan untuk orang lain lebih baik daripada mendoakan kebaikan untuk diri sendiri. Karena mendoakan kebaikan untuk orang lain sama artinya kita meminta kebaikan untuk orang itu dan juga untuk diri kita sendiri. Keistimewaan lainnya, yang mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita dan juga untuk diri kita bukan hanya kita, melainkan juga malaikat yang diutus langsung oleh Allah, Zat yang akan mengabulkan doa kita. Sedangkan orang yang hanya mendoakan kebaikan untuk dirinya sendiri, kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Dan yang berdoa hanya dirinya sendiri. Dalam artian, doanya relatif. Kalau ahli ibadah, insya Allah mudah dikabulkan. Kalau ahli maksiat, sulit dikabulkan. Semoga kita semua mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Saya tuh punya penyakit ambeien ya, terus dikasih sama saya 3 tetes ditaruh di kapas itu. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasar.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya sempat bersihin telinga, ada darahnya sedikit. Waktu tak biarin, kok tiba-tiba kayak ada cairan keluar gitu dari telinga. Sakit sampai kayak bunyi apa gitu di telinga. Mending ini ke dokter, soalnya bahaya ya. Tapi dia bilang, udah deh coba Somen dulu. Nah itu sampai tulis sebelah loh, nggak dengar. Cairan banyak dah waktu itu. Ditetesin terus, ya puji Tuhan sampai sekarang. Sudah.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dengan Bapak Asai.
7: Pak Asai tinggal di mana, Pak Asai?
8: Kuala Kamboja.
7: Usia berapa, Pak Asai?
8: 45 tahun, Pak.
7: Sebelumnya tahu Vitalik dari mana, Pak Asai?
8: Dengar di radio. Minumnya sore, sekitar jam 8 malam ada reaksinya sudah.
7: Itu stamina prianya, Pak Asai.
8: Mantap, bekerja bagus, hubungan pasangan juga bagus.
7: Bagus.
8: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kejantanannya atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus. Mantap.
6: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Sebelumnya namanya siapa ini, Pak?
10: Baidar.
9: Bapak Baidar ya, Pak? Tinggal di mana, Pak?
10: Rimbercap.
9: Rimbercap. Bapak Baidar ini beli Netrapro sudah habis berapa botol, Pak?
10: Baru 1 botol, mau dua.
9: Oh, ini baru mau 2. Oke. Kemarin ada keluhan apa, Pak? Beli Netrapro.
10: Matanya kalau dia tuh kabur-kabur gitu kan.
9: Sudah berapa lama dia alami itu, Pak?
10: Sudah sekitar 6 bulanan lah gitu.
9: Sekitar 6 bulanan, Pak. Oke. Ini habis 1 botol berarti,
10: baru,
9: Pak ya?
10: Baru 1 botol.
9: Ini jalan kedua ya, Pak ya?
10: Iya, jalan kedua.
9: Oh, habis 1 botol kemarin, apa yang dirasakan, Pak, setelah habis 1 botol, Pak? Ada perubahan?
10: Ada perubahan.
9: Kira-kira? Apa perubahannya, Pak?
10: Ya, itu untuk melihat tuh agak terang gitu. Tadinya kan yang orang tuh kabur gitu matanya.
9: Oke, kalau sekarang?
10: Sekarang ini ya mau nambah lagi lah kalau ini kan.
9: Oke, biar makin sembuh ya, Pak.
10: Sembuh, ya.
9: Ada pesan-pesan nggak, Pak, yang mau disampaikan ke masyarakat terkait Bapak yang sudah konsumsi Netrapro ini, Pak?
10: Ya, kawan-kawan Dreamercap, kita sudah merasakan Netrapro ya. Baguslah ini untuk perobatan gitu.
9: Oke, mudah-mudahan cocok ya, Pak.
10: Mudah-mudahan cocok.
9: Dengan teman-teman yang lain. Oke, ya. Terima kasih banyak ya, Pak, ya. Kesaksiannya, ya, Pak.
10: Iya.
6: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun
2: saja. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
3: kita minum Soman ini
4: baru 4 hari sudah.
5: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
6: Alhamdulillah, sudah sehat.
7: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
8: Saya mewakili suami saya Anton Julius, penderita diabetes, jantung, dan ginjal. Dicek dokter, jantungnya ada penyumbatan. Dokter menyarankan untuk diring, tapi saya nggak diring. Ginjalnya juga bermasalah. Yang satu mengecil, yang satu bocor. Setelah mengkonsumsi Soman, banyak sekali perubahan. Jantungnya yang tadinya harus pasang ring, akhirnya tidak usah pasang ring. Ginjalnya yang dokter bilang harus cuci darah karena kreatinnya 9, ureumnya 107. Setelah mengkonsumsi Soman selama kurang lebih 3 hari, kreatinnya menurun jadi 3, ureumnya menjadi yang tadinya 107 jadi.
9: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
10: Halo Pak, selamat siang.
11: Selamat siang.
10: Nama Bapak siapa Pak?
11: Mas Faiz.
10: Bapak di kabupaten mana Pak?
11: Maros.
10: Usianya berapa Pak?
11: 68.
10: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
11: Sudah 210 bungkus nih.
10: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan, Pak?
11: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya datang sebentar. Sekarang udah lumayan. Tendanya dijadikan bisa diam sampai 3 kali satu malam itu bisa.
10: Wih, luar biasa dengan usia Bapak yang sekarang ya.
11: Iya.
10: Bapak minumnya berapa bungkus, Pak? Setengah atau satu, Pak?
11: Pokoknya satu minggu satu dos.
10: Oke, satu minggu berarti 2 bungkus, Pak ya?
11: Ya, 2 bungkus satu minggu.
10: Apa pesan-pesan Bapak nih buat yang mendengar ini Pak, ini apa pesan-pesan Bapak buat mereka yang belum pernah coba Vitalik ini Pak, yang ragu-ragu ini?
11: Oh, ini sudah lumayan ini deh. Pokoknya yang belum minum ya coba-cobalah minum. Misalnya loyo-loyo.
10: Iya, itu Bapak saya mau tanya, jantung enggak berdebar toh?
11: Oh, enggak.
10: Oke, siap, terima kasih. Itu saja dulu Pak.
9: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
12: Bapak, harus coba.
13: Mata sehat ala Netra Pro.
14: Netra Pro.
13: Bersama Dr. Robert.
15: Jangan salah, katarak kan konotasinya dengan orang tua kan. Tapi ada katarak yang anak kecil ada itu. Bawaan soal itu. Jadi cacat dari dalam kandungan biasanya karena infeksi toksoplasma, rubella. Okay. Itu bikin mata jadi apa? Katarak dari bawaan rubella terutama. Rubella.
16: Rubella ya, virus rubella ya.
15: Jadi ibunya hamil kena rubella, nah itu bayinya lahir bisa sudah begitu lahir sudah katarak.
16: Langsung kena katarak.
15: Iya, gitu.
16: Tapi matanya sebenarnya kalau dioperasi masih bisa.
15: Nah, biasanya begitu lahir dokter harus segera dioperasi kataraknya, karena kalau dia terlanjur nggak dioperasi, dokternya didiemin dulu. Kan sensor mata itu harusnya begitu lahir dia terima sensor. Otak itu memproses image-nya jadi gambaran di otak. Nah, kalau dia telat nanti jadi ini apa ya, buta bentuk istilahnya itu. Jadi dia bisa ngelihat tapi nggak ngerti gitu.
16: Ini barang apa gitu ya?
15: Iya, karena otak nggak terbiasa itu kan. Jadi makanya dari awal biasanya dokter terus ini harus segera dioperasi ya, jangan ditunda gitu.
13: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
14: Netra Pro.
13: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
17: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tubuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
2: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini baru 4 hari sudah.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777. 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio. Kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang Anda bolehlah.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Coba aja dulu. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bilberry atau blueberry Eropa kecil adalah salah satu kandungan yang ada di dalam Netra Pro. Untuk manfaatnya bagi mata sangat banyak sekali. Di antaranya, membantu mencegah dan mengobati berbagai masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati, dan degenerasi makula. Mengurangi mata minus semakin parah, mempertajam penglihatan di malam hari, mengatasi mata lelah akibat membaca, nonton TV, di depan komputer, atau mengendarai kendaraan. Dan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan suplai oksigen ke mata. Bilberry kaya akan antioksidan yang dapat menurunkan peroksida lipid di area retina dan melindunginya. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai, banyak kita alami perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan yang menyangkut sosial budaya, lebih-lebih yang menyangkut sosial politik, yang tidak banyak mengalami perubahan.

0: perubahan adalah sosial ekonomi. Bahkan angka kemiskinan kita naik menjadi 3/5 dari total penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan. Dan 20% diantaranya miskin mutlak. Perubahan-perubahan yang terjadi menyadarkan kita kepada kebenaran Al-Quran ketika Allah menyatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari itu kami putar di antara manusia, ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari lahir, ada saat kembali, ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hari kami putar di antara manusia dan hidup cuma sekadar menunggu giliran. Soalnya kemudian di tengah perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, what must we do now? Saya juga gak ngerti itu. Yang penting kan penampilan.
1: Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, jadi pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Okelah, perbaikan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, kita serahkan kepada pemerintah karena kita percaya mereka orang-orang terpilih belaka yang dipilih dengan kepercayaan akan mampu membawa rakyat keluar dari kesulitan. Amin. Tugas kita sekarang di zaman susah meluruskan akidah. Jangan sampai mbah dukun yang naik ke permukaan. Betul? Islam misinya yang pertama membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah menanamkan akidah, meluruskan keyakinan, membentuk iman. 13 tahun membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan. 13 tahun menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kalau konsekuen dengan keyakinan ini, mbah dukun enggak dapat tempat. Akur? Ayo lihat secara sederhana. Saya sandaran di tiang. Tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Selama ini kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. (Tuk) di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman jugalah pegangan kita, Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Kalau cuma pintar tapi tidak benar, itu yang sering saya sampaikan, nanti disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Jutaan hektar hutan Indonesia kita ini merupakan kekayaan sumber daya alam kita yang harus digunakan bagi sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan, sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Lihat saja sekarang ini, kalau orang terkenal banyak uang punya masalah, antri yang bela. Betul. Tapi saudara lihat si Marsinah di Jawa Timur, si Sengkon dan Karta di Jawa Barat, si Udin Bernas wartawan Jogja terseok-seok mencari keadilan, sampai hari ini urusannya masih remeng-remeng. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, tidak ada fulus. Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Betul? Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru, maju tak gentar, membela yang bayar. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar, itulah majikan. Mau benar atau salah, belain terus. Kalau seperti inilah hukum kita, mafioso keadilan akan tetap gentayangan. Hadirin yang saya hormati, 13 tahun beliau berjuang di Mekah meluruskan keyakinan, memantapkan akidah, meneguhkan iman. Dari situ segalanya dimulai, dan ke situ segalanya akan menuju. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini? Kita merasa harta kita berharga, belum ada artinya ketimbang iman. Kedudukan kita punya nilai pun belum ada artinya ketimbang dengan nilai-nilai keimanan. Itu intan paling mahal, itu mutiara paling berharga. harta baru ada manfaatnya kalau dilandasi dengan iman. Jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya kalau dilandasi dengan keimanan. Kalau jabatan lepas dari iman, yang akan lahir Fir'aun-Fir'aun baru. Jelas? Kalau harta terlepas dari iman, yang akan muncul adalah konglomerat-konglomerat Korun. Kalau ilmu pengetahuan terlepas dari nilai dasar keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan-ilmuwan pelacur yang menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadi. Dan kondisi seperti itu tidak akan membuat kita makin sehat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pesan pertama saya, menghadapi zaman susah, tetap jaga akidah, tetap pelihara keyakinan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abragadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Hadirin yang saya hormati, inilah iman. Berangkat dari ini kita menyadari, ini ujian buat kita rakyat. Dan kita rakyat Indonesia ini kalau sama susah sih sudah kenyang. Ya Pak? Ya Pak? Kita ini sebagai bangsa mengalami apa yang disebut oleh Bung Karno up and down. Naik, turun, timbul, tenggelam, pasang, surut. 350 tahun dijajah oleh Belanda, kita susah. Berangkat Belanda masuk Jepang, susah lagi. Pergi Jepang, datang nikah, susah lagi. Lalu kita merdeka, dirongrong oleh berbagai pemberontakan, susah lagi. Makan bulgur, antri minyak. Lalu PKI berontak, susah lagi. Muncul Orde Baru, lama-lama susah lagi. Orde Baru selesai, naik reformasi, mulai repot nasi, susah lagi. Kalau susah, kita ini sudah akrab, sudah intim. Mestinya kalau sudah susah seperti itu, jangan salah sikap menyikapi kesusahan. Jangan sampai kita potong kompas, ambil jalan pintas, terjebak menghalalkan segala cara. Itu tidak akan menguntungkan, itu tidak akan menyelesaikan. Kalaupun selesai, nampaknya penyelesaian sesaat. Dan penyelesaian sesaat bukan penyelesaian yang sebenarnya. Karena itu tetaplah dalam koridor keimanan. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silakan masa berganti, tapi keyakinan jangan mati. Sekali la ilaha illallah, sampai tetes darah paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Sanggup? Tiga orang. Sanggup? 21. Sanggup? Kalau sanggup, kita harus konsekuen. Saudara-saudara di seluruh tanah air, misi yang kedua dari Islam setelah membebaskan manusia dari kemusyrikan, membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Sebelum Islam datang, manusia dibedakan oleh warna kulit, manusia dibedakan oleh faktor keturunan, Manusia dibedakan oleh faktor harta dan benda. Adalah Rasul yang mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat harta mu. Yang Allah lihat itu adalah hati mu dan amal perbuatan mu. Jauh sebelum Amerika teriak-teriak membanggakan apa yang mereka sebut sebagai Declaration of Independence, Nabi sudah mengajarkan kepada kita semua, annas kulluhum li Adam wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin ala ujamiyyin illa bitaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam, Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Jauh sebelum Amerika mencanangkan bahwa semua manusia dilahirkan sama, that all men are created equal, jauh sebelum itu Islam sudah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Apa dalam konteks kekinian? Menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan. Ya Pak, ya Bu, oi Bu, menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan, baik antar umat seagama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan, jangan saling sikat-sikut di antara kita. Sebab kalau sudah rukun, saya ajak berhitung, satu ditambah satu sama dengan itu matematika namanya, hasilnya pasti. Tapi angka sosial hasilnya aneh, saya ubah jadi angka sosial. Ayo kita berhitung lagi, satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan dua orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Tadi kan takut sendiri. Kalau sama-sama takut berkumpul, jadi setengah berani. Kalau ditambah satu orang takut lagi, satu orang takut ditambah satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan tiga orang berani. Kenapa jadi berani? Karena sudah bertiga. Kita yang lemah, kita yang marginal, kita yang dikucilkan, bahkan kita yang dilecehkan, kalau mau rukun kita akan kuat dan tidak bakal dipermainkan orang. Tapi kalau rukunnya yang satu mau menikam yang lain, saya ajak berhitung lagi. Yuk berhitung yuk. Satu ekor ayam ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Betul gak nih hitungan? Ayo kita hitung lagi. Satu ekor ayam ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Jadi kalau kita suka kumpul dengan orang yang mau makan kita, selesailah kita. Hei, hei. Maka kalau merasa kita ini ayam, yuk kumpul sama-sama ayam, pulang ke kandang ayam. Kalau ada ayam kumpul ke kandang musang, itu namanya ayam minum begon. Jelas? Menjaga kerukunan. Pertama, antar umat seagama, sesama muslim harus saling menjaga. harus saling memelihara, baik dia muslim yang jadi kapolri, baik dia muslim yang jadi kasat, baik dia muslim yang jadi pengusaha, baik dia muslim yang jadi petani, nelayan, guru, semua komit menjaga semangat kebersamaan, rukun antar umat seagama. Jelas? Jelas? Hadirin yang saya hormati, atas dasar itu saya ingatkan kembali, kita semua ingin persoalan terorisme dilepaskan kaitannya dari agama manapun. Tidak ada kaitannya terorisme dengan Islam, dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha. Tidak ada kaitannya terorisme dengan pondok pesantren. Jangan sampai pesantren jadi kambing hitam. Karena sejak zaman penjajahan, pesantren sudah terbukti memberikan kontribusi bagi perjuangan memerdekakan rakyat Indonesia. Rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Islam ini rahmatan lil. Jangankan manusia walaupun berbeda agama, binatang saja dihormati. Ada hadis, fa iza zabahtum fa ahsinu zibhata. Kalau kamu menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul. Itu namanya tidak berperi kebinatangan. Yang kecil lagi, saudara buka babul istinja, makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Sebab apa? Pertama, menjaga kesehatan. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada gas beracun. Kalau tidak, melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada semut sedang rapat membahas terorisme. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lis semut. Binatang saja dilindungi, maka perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang. Perbedaan agama bukan alasan untuk saling bermusuhan. Apalagi kita sudah menyadari tentang kemajemukan kita, tentang kebinekaan kita, tentang keragaman kita. Rukun antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai, tapi tetap dalam batas lakum dinukum. Lalu rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Hadirin yang saya hormati, yang benar kita dukung, yang salah kita perbaiki dan kita tegur menurut cara-cara yang diajarkan oleh agama kita, dan sholat berjamaah, pendidikan bernegara yang paling bagus. Tadi kita sholat ada imam, ada makmum, betul? Makmum wajib ikut imam kalau imam benar sholatnya. Rakyat wajib ikut pemimpin kalau pemimpin benar mimpinnya. Masyarakat Islam ini loyal. Masyarakat Islam ini bukan pemberontak. Masyarakat Islam ini taat dan setia. Kapan? Kalau imamnya benar. Imam takbir, makmum? Imam ruku, makmum? Imam iktidal, makmum? Iktidal. Imam sujud, makmum? Tapi kalau imam keliru, mestinya imam ruku malah sujud. Salah imam ini. Tegur. Siapa yang wajib negur? Makmum yang sof terdepan. Anggota DPR. Ini wakil-wakil makmum ini. Sof di depan ini. Kalau imam keliru, mereka paling tahu. Ngomong. Tegur. Bagaimana negurnya? Ada aturan main. mestinya ruku, imam sujud. Salah ini imam, subhanallah, kan begitu negurnya, betul? Tidak boleh juga imam keliru, makmum emosi main pegang, woi makmum salah, hoi hoi, kacau sholat, betul? Anggota dewan ini, sof di depan. Itu kalau imam keliru. Satu saat imam buang angin. Namanya manusia bisa buang angin toh. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Itu namanya fanatisme buta, loyalitas yang goblok. Imam buang angin, minggir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir imam. Lalu sof yang di depan maju. Tidak usah bikin solat baru, teruskan pekerjaan imam. Ihdinas siratal mustaqim. Teruskan. Kenapa? Kalau bikin solat baru lagi, nanti buang angin lagi. Bikin lagi solat. Kapan selesainya sholat? Kapan selesainya membangun negara ini? Yang penting imam tahu diri, buang angin, minggir. Ini kacaunya sholat berjamaah kita sekarang. Kacaunya negeri kita sekarang. Banyak imam sudah buang angin, gengsi. Diam aja merasa enggak punya salah. Dikasih tahu sama makmum, imam tadi buang angin ya, malah jawab sedikit. Apa kalau sedikit lalu tidak batal sholat itu? Mekanisme kehidupan sosial yang diatur lewat tuntunan sholat berjamaah, sehingga Nabi berpesan, kun imaman muta'an au makmuman muti'an fala takun thalisan jazu'a. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang ditaati. Kalau jadi makmum, jadilah makmum yang mentaati. Jangan jadi golongan ketiga pemecah belah. Di depan tidak jalan, di belakang takut, ditaruh yang di tengah, di depan didorong, yang belakang ditendang. Ini namanya biang kerok. Saudara-saudara, dari uraian singkat ini saya ambil beberapa catatan pokok. Pertama, kalau ada intan paling mahal, kalau ada mutiara paling berharga dalam hidup kita, itu tidak lain adalah karena keyakinan. Hidup jadi indah, hidup jadi berharga, hidup jadi berarti kalau didasari atas sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu tidak lain adalah nilai iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetap menjaga kerukunan sesulit apapun zaman yang kita hadapi. Kita tetap harus menjaga semangat kebersamaan. Kita harus tetap menjadi lem perekat yang menjaga keutuhan baik sebagai bangsa maupun sebagai umat. Perbedaan adalah wajar, harus dihormati sebagai ciri kehidupan berdemokrasi. Tapi jangan perbedaan menjadi sebab kita bermusuhan, dan jangan perbedaan menyebabkan kita saling berpecah belah. Hormati perbedaan, jangan perbedaan dipandang sebagai permusuhan. Dengan akidah yang kuat dan kebersamaan yang kokoh, ayo kita hadapi kesulitan, kita atasi kesulitan, dan dengan kerja keras untuk menyongsong hari esok yang lebih pasti. Mari kita Fatihah. Semoga Allah memelihara kita bangsa Indonesia. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatiha.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'afu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il makbulin. Wala taj'alna minal asqiya'il mardudin. Afdalu ma kultuhu ana wal nabiyuna min qabli.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh. 105,4 Radio.

0: Aduh, asap genset tetangga ini masuk rumah semua, berisik lagi.
1: Sabar, Pak. Makanya sekarang pemerintah lagi gencot itu, Pak, EBT.
0: EBT? Makanan apa itu?
1: Energi baru terbarukan, Pak. Kita nggak perlu lagi bakar solar yang asapnya nyesek. Kaltara kan punya sungai deres buat PLTA, punya panas matahari buat panel surya. Listriknya bersih, nggak berisik, nggak habis-habis.
2: Wah, canggih ya. Berarti nggak perlu dengar suara berbet-berbet lagi dong.
1: Pasti dong, Pak. Udaranya bersih, listriknya canggih.
3: Matahari, air, angin. Tiga sahabat masa depan kita, mari dukung transisi ke energi baru terbarukan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
5: Radio Dangdut Pagun Takam 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Ayu, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.